Oke, teman berdua ada Hindia dengan Berdansa lah. Ini benar-benar lagu yang mewakili para-para Gen Z banget ya, teman berdua. Kayak hidup ini emang kenapa sih ya berdansanya lah aja ya, karena ini adalah hidup lu, ini adalah dunia yang lu atur sendiri. Jadi jangan pedulikan apa kata orang. Oke, teman berdua. Nah, ngomongin soal hidup ini, siapa yang ngatur? Ya diri sendiri lah. Kayak Rose, teman berdua, kemarin keluarin album isinya curhatan semua. Kali ini ngeluarin album isinya ajak joget-joget, tapi joget-jogetnya juga agak-agak kayak gimana gitu ya, teman berdua. Nah, Rose Blackpink akhirnya resmi ngerilis lagu baru New Trick di tanggal 18 Desember kemarin. Desember enggak tuh, 18 September kemarin. Dan lagu ini itu mengusung genre garage punk yang memadukan garage rock dan juga punk rock. Keren banget. Jadi New Trick judulnya, ngebawain pesan tentang gimana sih kita tuh bisa ngehadapin luka dan berbagai cobaan hidup dengan nemuin trik baru versi diri kamu sendiri biar bisa tetap maju gitu. Tapi ada yang unik loh dari si lagu New Trick ini, kan ada MV-nya. Nah, MV-nya itu, teman berdua tahu nggak sih kalau MV-nya itu difilmkan menggunakan iPhone 18. Jadi mungkin karena si Rose ini juga adalah brand ambassador iPhone kali ya, jadi ya sekalian ngendorse gitu. Dan ini juga disutradarai, MV-nya disutradarai oleh Dave Meyers, yang mana ini tuh beliau dikenal lewat karyanya barengan sama Taylor Swift, Kendrick Lamar, sampai Ariana Grande. Wow, kayak apa ya MV-nya? Saksikan aja, nonton aja di YouTube, teman berdua. Kita dengerin dulu, ada New Trick dari Rose Blackpink. So here we go.

portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: baik. Sampai bilang kami pengemis.
1: Astaga.
0: Sampai uang 2.000 itu dikasih dengan mobil, mobil jalan baru kami kejar. Tapi saya bertahan karena demi anak.
1: Ih, kenapa kamu jadi satpam gitu? Sempat dengar kata-kata kayak gitu?
2: Pertama sih ada pada saat ini keluarga pasien mengunjungi rumah sakit bawa anak kecil toh. Jadi kita di depan larang. Jadi ada ibu-ibu yang ngomong. Hanya satpam saja juga berlagu.
1: Astaga. Terus gimana tuh?
2: Saya biasa saja.
1: Oh ya, biasa saja.
2: Biasa saja.

0: Halo teman-teman, kembali lagi di Strata Podcast RRI Atambua barengan sama saya Imel Teti. Dan hari ini kita kedatangan dua cewek yang lumayan tangguh sih kalau menurut saya, karena mereka tuh sebenarnya keluar, pekerjaannya tuh keluar dari zona nyaman mereka. Dan karena mereka ini adalah cewek-cewek yang kayaknya senggol bacok, jadi kita kasih topik hari ini adalah Serikan di Perbatasan, kisah di balik seragam dan juga peluit. Dan di sini udah hadir sama saya, di sini ada Mama Theodora dan Kakak Leonita. Jadi Mama Theodora ini adalah juru parkir yang sering jaga di depan
1: apotek Sumber Sehat.
0: Apotek Sumber Sehat. Dan juga Kakak Leonita adalah seorang satpam ya Kakak ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Halo, kemana kabar siang hari ini? Sehat?
2: Sehat Kakak.
1: Sehat.
0: Oke. Okay. Ini kan udah jam satuan ya, udah pada makan Mama sama Kakak?
2: Sudah.
0: Sudah. Oke. Okay. Kalau udah pada makan harus semangat, harus kayak teriak, enggak apa-apa teriak. Oke, okay. Biasa kalau pagi-pagi tuh ngapain dulu nih? Kalau sebelum berangkat kerja tuh?
1: Ya sebelum berangkat kerja kita masih pagi, bangun pagi-pagi tuh harus pertama itu berdoa sembahyang.
0: Betul, ya jangan lupa berdoa ya. Nah,
1: doa pagi, setelah doa pagi habis kita mulai kerja, membersihkan rumah, ngepel, setelah itu masak. Nah, kita lihat waktunya jam, ya mulai mandi, pergi berangkat kerja lagi di tempat saya yang kerja seperti saya tukang parkir. Setelah itu pulang jam 1 siang, pulang masih kerja lagi, nyuci pakaian.
0: Di rumah?
1: Iya, masih kerja lain banyak, sapun pekerjaan terlalu banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, tapi saya tetap kuat.
0: Asik.
1: Tidak pernah saya mengeluh. Mengeluh untuk seperti ini, seperti ibu-ibu lain masih bilang, begini-begini, tapi bagi saya, malah saya lebih sibuk, malah saya tambah semangat.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Karena saya dorong motor itu dari pagi sampai jam 1 itu saya merasa lelah, capek luar biasa. Tapi saya tetap bekerja dalam rumah, walaupun dalam rumah itu belum beres, saya masih pulang kerja lagi. Sampai jam 3 saya istirahat 10 menit, kembali lagi kerja.
0: Oke. Wow, keren ya. Kalau Kakak Alen gimana?
2: Kalau saya pagi-pagi masih urus anak sekolah dulu. Setelah anak-anak.
0: Anaknya berapa tuh Kak?
2: Ada 4.
0: Wow, padahal masih kelihatan muda-mudi banget nih.
2: Setelah anak berangkat sekolah, saya siap-siap jam 8 masuk kerja.
0: Oh, jam 8 masuk kerja. Biasanya kan kalau satpam tuh kan sip-sipan ya Kak ya.
2: Siap-sip.
0: Di RSUD Atambua berapa sipnya?
2: 3.
0: Oh, 3. Pernah enggak Kak sip malam gitu dari jaga yang dari jam berapa sampai jam berapa gitu?
2: Tidak pernah. Kalau di rumah sakit perempuan hanya dapatnya siang sama pagi.
0: Oh, jadi shift pagi dengan shift siang ya Kak ya. Oke. Okay. Wow, ternyata Mama Dora sama Kakak Theo ini, Kakak Aleon, ini adalah cewek-cewek yang menurut saya sebenarnya pekerjaannya keluar dari zona nyaman. Kalau untuk cewek-cewek ini kan biasa orang lebih, cewek-cewek itu lebih suka kerja di tempat-tempat yang nyaman, yang sejuk, yang pokoknya tidak bertarung dengan matahari lah gitu. Tapi kalau Mama Dora dan Kakak Aleon kenapa nih justru memilih untuk pekerjaan yang seperti ini nih, Ma?
1: Yang pertama saya karena memilih pekerjaan ini karena saya membantu suami.
0: Oke.
1: Terus yang kedua, anak saya sekolah semua. Kalau kita mengharapkan suami saja berarti tidak mampu. Karena pengeluaran setiap hari itu lebih banyak daripada pemasukan.
0: Iya.
1: Jadi saya seorang istri, saya harus membantu suami supaya anak-anak ke depan itu bisa punya masa depan.
0: Oke.
1: Kalau kita mengeluh sama suami saja berarti anak tidak bisa sekolah. Karena pendapat dalam keluarga itu selalu banyak kekurangan. Itu dari saya.
0: Oke. Okay. Sejak kapan Mama punya pikiran kayak gitu?
1: Sejak ini saya dari 2013 saya merasa bahwa anak saya semakin bertumbuh besar, tapi biaya untuk anak sekolah semakin
0: mahal, makin banyak, semakin
1: sehingga besar. Pas itu 2013 ada pendaftaran bilang dari kantor camat kota bilang siapa yang berminat datang daftar nama untuk bekerja. Jadi saat itu saya memilih, mereka bilang mau kerja apa saja boleh, tapi sampai di pertengahan kami mendaftarkan nama begitu dong bilang ibu mau kerja di tukang parkir. Memang pertama saya ragu parkir itu bagaimana.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi saya ikutin dulu. Ternyata baik. Tapi dari awalnya itu kami bekerja itu kami dihina.
0: Oke.
1: Okay. Kritikan yang kurang baik. sampai bilang kami pengemis.
0: Astaga.
1: Sampai uang 2000 itu dikasih dengan mobil jalan baru kami kejar. Tapi saya bertahan karena demi anak. Itu sangat sakit. Dos yang saya tutup itu injak baru dihina.
0: Berarti dari 2013 ya,
1: 13, 14, 15 itu sangat menyakitkan.
0: Oh, kenapa sih nih? Maksudnya kan kalau mama tahu akan terjun di pekerjaan yang seperti ini kan pasti sudah tahu ya, orang-orang pasti akan memperlakukan dengan tidak baik, tidak dihargai seperti itu. Tapi kenapa nih?
1: Tetap karena saya bertahan demi anak.
0: Kan ada pekerjaan lain, mama.
1: Pekerjaan lain tidak tahu, mungkin itu semua sudah diatur ya. Mungkin pekerjaan sudah memberikan untuk saya supaya mungkin bikin sadar banyak orang juga ya, seperti ibu-ibu, anak-anak muda, supaya mereka bisa tahu bahwa kita jangan memilih pekerjaan yang hanya untuk bersih-bersih begitu saja.
0: Betul.
1: Kita harus memilih pekerjaan itu yang kotor supaya ke depan itu kita jadi baik. Kalau kita memilih yang bersih-bersih, kita tidak akan jadi baik. Bagi saya seperti itu, memilih bagi saya seorang ibu seperti itu. Jadi saya sarankan untuk anak-anak muda, bekerja itu jangan malu. Supaya ke depan tuh kamu punya masa depan yang baik. Kalau kita memilih pekerjaan yang hanya untuk yang ini, jadi nanti kemudian tidak jadi baik. Saya sering sarankan untuk anak-anak, pekerjaan apa saja yang kamu terima, terima saja. Jalani dulu. Pertama-pertama itu jalani dulu. Jangan takut, jangan malu. Memang kita dapat pekerjaan itu pasti banyak kritikan.
0: Iya, betul.
1: Kritikan itu kita harus terima. Tidak boleh ini apa nih. Tapi bagi saya itu sudah barang biasa. Sudah bekerja begini, kalau memang saya tidak kerja memang saya merasa saya sakit.
0: Oke, karena sering beraktivitas kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau kayak tidak ada aktivitas tuh berasa, memang kebanyakan orang tua juga seperti itu sih, Mama. Bapak saya juga kayak gitu, kalau di rumah enggak bikin apa-apa tuh berasa kayak aduh hampir sakit ini. Jadi harus banget cari pekerjaan apa gitu. Wow, hebat ya, Mama ya.
1: Tapi saya kerja ini banyak saya membantu orang.
0: Oke.
1: Banyak orang yang saya bantu, orang yang punya kesulitan, begini saya serah bantu. Karena saya merasa diri saya juga pernah seperti itu. Jadi orang datang mengeluh seperti itu, saya juga saya rasakan itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya kerja ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya pekerjaan sudah Tuhan memberikan untuk saya. Akhirnya anak-anak saya juga jadi baik. Sekolah semua sudah dapat pekerjaan.
0: Keren.
1: Jadi saya, tapi anak-anak sudah kerja semua, tapi mereka bilang, mama berhenti sudah. Kami biar mama biaya untuk makan minum, kami tanggung sama. Tidak anak, uang kamu itu kamu nabung untuk masa depan kamu. Kecuali mama sakit, baru kamu kasih mama uang. Begitu. Saya tidak mau anak-anak yang jamin kita terus, karena kita masih kuat begini kerja dulu toh.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita sakit ya sudah, anak-anak yang bantu kamu. Itu saja.
0: Wow. Keren sih ya. Ini baru kita cari tahu dikit aja nih udah mau bikin nangis nih sebenarnya. Nah, kita beralih ke Kak Leon dulu nih. Kalau Kak Leon gimana nih sampai bisa berkecimpung ke dunia satpam nih, Kak?
2: Kalau saya pengalaman dulu sama rantau ke Kalimantan.
0: Okay.
2: Dari 2012 sampai 18. Pulang 2019 ada pendidikan security tuh. Jadi saya daftar di Polres, lulus pendidikan sama lamar di rumah sakit. Akhirnya diterima di rumah sakit, saya kerja.
0: Kenapa tuh, Kak? Kenapa mau jadi satpam? Padahal kan ada banyak pekerjaan lain tuh.
2: Kalau saya mau pekerjaan apa saja, kalau satpam saya tidak malu. Intinya halal.
0: Okay. Berarti sejak pulang merantau itu sempat lamar kerjaan lain atau langsung satpam?
2: Pulang merantau saya sempat di dealer NSS.
0: Sebagai
2: sales.
0: Tapi kenapa tuh tidak bertahan?
2: Bertahan.
0: Oh, bertahan. Berapa lama tuh, Kak, kalau boleh tahu?
2: Sekitar 1 tahunan lah.
0: Oh, wow, lumayan lama ya. Oh, itu berarti berakhirnya karena masa kontraknya habis.
2: Tidak, mengundurkan diri.
0: Oh, mengundurkan diri. Akhirnya itu mengundurkan diri karena memang mau daftar jadi satpam atau gimana, Kak?
2: Iya, begitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti memang suka ya?
2: Suka.
0: Kenapa nih, apa yang membuat suka? Soalnya kan kalau cewek-cewek tuh kan pasti sukanya ya seperti yang tadi saya bilang, kerjanya di tempat-tempat yang nyaman gitu. Kenapa nih Kak Leon justru suka jadi satpam?
2: Karena saya lebih suka pegang uang sendiri daripada kita minta-minta sama suami. Mm-hmm. Kalau masih bisa cari sendiri ya.
0: Kayaknya mama sangat relate ya. Iya, iya betul. Oke, okay, berarti dari tahun berapa tuh Kak?
2: Dari tahun 2019.
0: Ih, lama juga ya. Tahun 2019 sampai sekarang 2025. Wow, ini tantangan yang dialami pas awal-awal terjun sebagai seorang satpam tuh, apakah ada stigma-stigma nih dari masyarakat yang bilang kayak, ih kenapa kamu jadi satpam begitu? Sempat dengar kata-kata kayak gitu?
2: Pertama sih ada pada saat ini keluarga pasien mengunjungi rumah sakit bawa anak kecil tuh, jadi kita di depan larang. Jadi ada ibu-ibu yang ngomong, hanya satpam saja juga berlagu.
0: Astaga. Terus gimana tuh?
2: Saya biasa saja.
0: Oh iya, biasa saja.
2: Biasa saja.
0: Oh iya, kayak itu padahal pertama loh karirnya. Ya. Wow, keren sih. Memang karena udah suka ya. Jadi pas orang ngomong begitu juga ya,
2: biasa. Santai sajalah.
0: Santai sajalah, santai sajalah. Ih, keren. Tapi kalau dari keluarga, dari Kak Alan kan punya anak ya?
2: Iya.
0: Sempat ada yang ngobrol kayak, apalagi suami kayak gitu, sempat ada yang bilang untuk berhenti atau?
2: Suami sempat suruh berhenti dari 2024 tuh, saya berhenti.
0: Oh, sempat berhenti berarti kalian ya?
2: Karena punya anak kecil toh.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi anak sudah umur 2 tahun lebih baru saya masuk kembali. Baru masuk 2025 ini.
0: Oh, itu berhenti atau cuti, Kak?
2: Saya resign.
0: Oh, resign. Tapi kenapa sih kalau udah habis itu tuh memang terlalu cinta sama satpam ya? Jadi kayak balik lagi menjadi satpam.
2: Karena saya nyaman dengan pekerjaan ini.
0: Apa yang bikin nyaman tuh?
2: Karena di rumah sakit perawat sama teman-teman baik tuh. Jadi selagi mereka masih baik ya saya nyaman.
0: Oh iya ya, betul ya. Biasanya yang bikin orang bertahan tuh justru teman-teman kerja yang baik ya, yang saling mendukung kayak gitu. Ada nggak cerita-cerita yang dari mama dan juga Kak Leon yang bikin kadang tuh merasa tidak dihargai gitu, seperti mama tadi ya, kayak orang mau kasih uang parkir saja sampai harus dikejar seperti itu. Selain itu ada lagi nggak cerita-cerita yang merasa seperti sangat kurang dihargai gitu?
2: Tidak ada saya.
0: Oke. Dari mama?
1: Rasa sih banyak.
0: Sampai sekarang?
1: Sekarang sudah kurang.
0: Oh, sekarang sudah kurang.
1: Mereka sudah sadar. Sampai saya pernah tegur pegawai satu.
0: Wis, bilang apa tuh?
1: Itu. Kan begini, dia memberi 2.000 saja omong banyak. Saya tahan motornya, saya bilang, "Pak, berhenti dulu kalau mau bayar itu dengan ikhlas lah." Nah, apa kamu itu hanya tiap hari hanya minta-minta? Pak, kalau di tempat saya ini Pak menghargai saya, berarti di kantor orang akan menghargai Bapak. Ingat itu kata-kata saya.
0: Betul.
1: Tapi kalau saya sebagai tukang parkir, kalau Pak tidak menghargai saya, berarti dalam rumahmu juga sama. Kan berarti engkau memberi sesuatu sama istri dan anakmu, pasti engkau mengomel dengan gajimu itu. Setelah itu dia pulang, tidak tahu dia pikir bagaimana, bagaimana dia kembali lagi.
0: Oke.
1: Okay. Dia kembali, dia bilang, "Ibu, tadi ibu omong itu menyentuh sekali." Bilang, "Oh ya betul kah? Ini ibu saya bayar, tidak usah uang itu bakal balik kepada istri dan anak-anaknya."
0: Jadi si bapaknya tadi pergi itu tidak bayar?
1: Nah, dia tidak pulang itu dia tidak
0: padahal
1: bayar.
0: Padahal sudah marah-marah tapi tidak bayar.
1: Nah, tidak bayar, tidak tahu dia sadar bagaimana dia kembali. Dia kembali bawa itu uang tidak 2.000 lagi tapi 5.000. Ini ibu okay. saya kasih ibu. Saya bilang tidak usah ipa. Karena orang memberi sesuatu dengan marah-marah tidak usah. Saya tidak terima. Tapi ibu pun kata-kata tadi menyentuh saya. Saya bilang, semoga bapak bisa sadar.
0: Udah sadar makanya balik lagi.
1: Setelah itu dia mulai agak sadar, mulai baik. Saya lihat dia parkir, dia bayar.
0: Oke, okay. Jadi kayak su tanda begitu ya, Mak?
1: Iya, tanda.
0: Setiap kali datang betul harus bayar sudah, karena kayak suka mengamuk.
1: Iya, karena kita mungkin Tuhan memberikan pekerjaan ini untuk mengadarkan orang. Pak, orang yang pelit itu bisa sadar. Karena dengan cara ini kan kita mengadarkan orang supaya dia bisa memberi memberi orang itu, memberi sesuatu itu dengan ikhlas, tidak boleh bersungut-sungut seperti itu kan tidak baik. Nah, seperti itu banyak yang sadar sekarang, mulai memberi itu tidak banyak omong. Kadang-kadang mereka sendiri yang dulu yang dong suruh kami kejar mobil jalan baru suruh 2000 itu, kita sangat sakit itu. Tapi sekarang kami tanda mobil dia motor kan tanda semua. Tapi sekarang mereka datang, saya tidak sibuk atur begini. Mereka sendiri yang bilang, ibu ini uang parkirnya, oh terima kasih, saya bilang itu. Dalam hati, oh susah, darah baik sudah.
0: Gitu. Pas awal-awal datang kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Waduh, sakit hati banget pasti.
1: Memang ya, pekerjaan ini sangat dihina.
0: Tapi sempat berpikir untuk berhenti, kakak Aleon dan mama?
1: Memang saya sudah berhenti. Oh, saya minta berhenti. Saya tidak mau lagi pekerjaan ini. Tapi suara hati ini bilang, engkau harus kerja terus. Jangan mundur. Tapi saya bilang, sama saja. Kita pergi juga, kata-kata ini
0: bikin sakit hati ya?
1: Sakit, lebih sakit. Kadang-kadang 1000 rupiah ini dong orang kasih ibu satu ini, saya hafal mati.
0: Wih, siapa tuh? Spill mama, spill.
1: Dia suruh saya motor itu, saya mobil beri dengar. Saya suruh saya motor ini nih, dorong dari apotek ke Hoki minimarket. Sedangkan saya pegang tahan mobil dari sana datang, saya dorong. Setelah itu motor saya taruh di ini Hoki minimarket, dia bilang begini, ini 1000 saya bayar kamu. Saya bilang, oh baik sudah setri. Tapi aduh hancur.
0: Itu tahun berapa teman?
1: Itu 2016.
0: Lama banget berarti ya.
1: Sampai sekarang son terlalu mungkin dong sadar dengan itu.
0: Berarti awal-awal tuh benar-benar sangat
1: terlebih-lebih orang yang punya pekerjaan tetap itu.
0: Oke.
1: Mendingan orang petani kasih tidak bersungut-sungut. Tapi orang yang punya pekerjaan tetap itu aduhai.
0: Kakak Alan merasa seperti mengalami hal yang sama?
2: Tidak, saya terharu mama pun cerita.
0: Terharu dengan mama pun cerita. Tapi kalau untuk kakak Alan kan tadi sempat berhenti ya? Itu kan berhenti karena memang ada anak kecil, ada bayi ya. Dan sebelum itu apakah sempat kayak awal-awal masuk itu kan biasa orang struggle, apa maksudnya kayak lumayan tertantang, kayak banyak sekali tantangan, kayak kurang dihargai, seperti tadi omongan orang cuman satpam saja Ju, kayak gitu. Itu tuh awal-awal tuh sempat bikin Kak Aleon merasa untuk aduh lebak saya berhenti saja, sempat begitu tidak?
2: Sempat.
0: Oke.
2: Tapi setelah saya pikir-pikir, biar sajalah. Dia mau pikir tentang saya apa, memandang tentang saya apa, ya biar saja itu urusan dia. Saya tetap fokus untuk bekerja. Karena dari kerja kita bisa makan.
0: Iya ya, yang penting dapat duitnya ya. Terserah orang mau ngomong apa juga, ya udah biarin aja, yang penting duitnya lancar. Tapi mama sama kalian ini kan ada anak ya?
1: Ada anak.
0: Awal-awal kerja tuh gimana? Kalau mama kan sekarang anak-anak juga pada besar ya?
1: Iya, sudah kerja
0: sama. Sudah kerja. Membagi waktu dengan pekerjaan dengan di rumah tuh gimana nih?
1: Waktu itu bagi saya itu untuk bagi untuk anak-anak, intinya pagi mereka ke sekolah, saya kerja. Masak memang, pulang dong makan sendiri. Supaya jangan ini.
0: Oke.
1: Waktu terlalu, saya atur waktu 4:30 saya sudah bangun. Lonceng itu, Islam dong sholat, saya mulai langsung bangun untuk kerja. Supaya waktu tepat, tidak boleh terlambat pergi kerja.
0: Oke. Kalau kakak Alian?
2: Kalau saya, anak yang pertama sudah SMP kelas 3.
0: Oke.
2: Yang kedua baru SD. Ketiga belum sekolah. Keempat belum sekolah. Jadi sama bapaknya.
0: Oh, sama bapaknya. Berarti pagi-pagi tetap saja bangun, pagi masak, sempat masak juga. Oke. Dari tempat kerja sendiri tidak ada kayak kepikiran untuk kasih shift malam atau ke Kak Aleon yang minta?
2: Karena di sana hanya perempuan 2 orang.
0: Oh, sebenarnya ada perempuan lainnya. Ya.
2: Jadi perempuan diwajibkan pagi sama siang saja, malam
0: tidak. Oh, berarti kebijakan dari tempat kerjanya. Merasa terbantu berarti ya. Tapi sekarang nyaman dengan pekerjaannya?
2: Nyaman.
0: Seneng?
2: Senang.
0: Mama seneng?
1: Senang.
0: Ya, berhasil ya, berhasil menghidupi anak-anak juga. Itu tuh suatu kebanggaan sih sebenarnya. Apa nih dari pekerjaannya Mama dan Kak Leon yang buat paling merasa bangga? Hal-hal kecil juga gak apa-apa yang bikin bangga, merasa bangga gitu.
1: Saya bangga tuh karena anak saya berhasil.
0: Asik. Anaknya sekarang udah pada kerja?
1: Kerja semua. Jadi saya bangga karena walaupun saya dihina di apapun, saya bertahan karena demi anak, bukan karena apa. Karena anak itu yang masa depan mereka, dan juga itu harta saya itu adalah anak itu.
0: Aduh, ingin terharu ya, nanti pakai dieditin pakai sound yang sedih ya. Kalau dari kakak kalian?
2: Kalau saya bangga menjadi seorang security perempuan.
0: Apa tuh?
2: Karena ada teman-teman yang lain kan kerja seperti yang saya kerja ini kan malu. Tapi kalau saya tidak.
0: Saya ini penasaran ya kakak Leon, itu sebenarnya apa sih yang kayak, kita kan kalau mental itu harus banget dibangun ya, kayak orang yang punya mental baja kayak kakak Leon nih. Awal-awalnya tuh memang selalu kayak tidak peduli dengan pikiran orang, atau awal-awal tuh sempat malu juga ada?
2: Saya tidak malu.
0: Berarti dari awal tuh tidak malu sama sekali ya?
2: Saya malu kecuali curi baru malu.
0: Iya sih ya.
2: Tapi kalau selagi halal buat apa malu?
0: Mental sekuat ini dibangun sama siapa sih? Dari
2: sama
0: keluarga?
2: Diri sendiri.
0: Sama diri sendiri. Wow. Mungkin karena ngerantau juga ya. Itu waktu itu ngerantau berapa lama tuh kak?
2: Dari 2012 sampai 2018. Sekitar 6 tahun.
0: 6 tahun di mana tuh kak?
2: Saya keliling.
0: Oh keliling, ya. Maksudnya keliling.
2: Pertama di Kalimantan Selatan.
0: Oke.
2: Setelah itu Kalimantan Barat. Setelah dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara.
0: Wow.
2: Terakhir di Timur pulang.
0: Kenapa keliling? Kenapa tidak menetap ya?
2: Karena di perusahaan yang kami kerja itu.
0: Oh dari kantor.
2: Borongan toh. Jadi sama saja kita kerja satu bulan uang ini tidak utuh. Borongan ini kan setidak kalau kita kerja baru dibayar. Kalau tidak kerja, ini hari tidak dapat upah.
0: Oh, begitu. Jadi akhirnya keliling ya, pindah-pindah gitu. Wow, keren-keren ya. memilih untuk keluar dari zona nyaman. Dan kita boleh tahu gak sih umur Mama sekarang sama kalian berapa sekarang?
1: Kalau saya sudah 50.
0: Wow, 50 tahun. Ya. Kakak berapa?
2: Kalau saya 36.
0: Ih, keren ya. Awal-awal kerja itu kan panas-panasan ya, sempat mengeluh tidak?
1: Ya harus mengeluh.
0: Mengeluh emang namanya manusia ya.
1: Panas, hujan, harus bertahan.
0: Oh iya, kalau hujan gimana tuh Mama?
1: Hujan saya pakai apa?
0: Mantel.
1: Kalau tidak ada mantel, kalau tiba-tiba hujan mendadak ya saya pakai payung pinjam apotik.
0: Aduh, kasihan.
1: Dari situ yang kami sebagai tukang parkir itu kami sering mengeluh. Kenapa? Kami kerja untuk pemerintah. Kami bayar pemerintah, tapi pemerintah tidak peduli dengan kami. Sedangkan uang itu store ke daerah. Tapi kenapa pemerintah tidak begitu peduli dengan kami? Storan harus sekian-sekian, tapi bilang tidak mencukupi target. Dari situlah saya tanda tanya, uang itu kemana?
0: Oh Mama dong kerja pakai target?
1: Iya target, satu hari store 40.
0: Aduh. Terus masuk ke Mamanya berapa?
1: Ya itu setelah store itu, setelah itu sisanya itu baru kami
0: baru
1: punya.
0: Buat
1: itu uangnya tuh store ke apa? Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
0: Oke.
1: Tetapi kami sebagai kerja ini kami menuntut bahwa kenapa kami sudah terima SK kontrak, tetapi kenapa kami tidak punya gaji?
0: Kayak gitu ya?
1: Iya, itu yang saya mau omong begini supaya bisa pemerintah bisa tahu. Karena kami kerja setiap hari ini datang menagih dan menagih, tetapi uang itu kenapa kami sudah kerja dari 2013 sampai hari ini kami tidak punya gaji? Sedangkan orang yang kerja security saja punya pakaian lengkap. Punya gaji, sedangkan kami yang kerja bayar pemerintah, tapi pemerintah tidak peduli dengan kami.
0: Itu ya yang kayak unek-unek ya, yang mau diungkapkan. Wow. Sampai sekarang masih merasa tidak adil?
1: memang tidak adil begini.
0: Ada omongan dari kayak teman-teman yang juga juru parkir.
1: Iya, kami mereka sempat omong seperti itu. Tapi saya bilang nanti suatu saat kalau ada yang wawancara, saya akan wawancara. Saya akan angkat bicara seperti ini.
0: Oke. Berarti itu ya yang mau disampaikan. Selain itu, ada lagi kayak unek-unek gitu yang mau Mama sampaikan, perasaan yang kayak udah disimpan lama banget selama ini.
1: Tidak ada. Saya hanya ini saja. Saya minta pemerintah daerah tolong perhatikan kami, karena uangku kami store menuntut harus setahun sekian-sekian, seperti 100 juta, 200 juta. Tetapi kenapa kami yang kerja ini tidak punya gaji sedikit, sedangkan orang yang kerja di toko saja punya THR, sedangkan kami tidak punya THR.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang berarti tidak adil toh. Kalau kami store kurang sedikit saja marah-marah, harus sekian, harus sesuai tarif. Tapi kami sesuai tarif, tetapi kenapa begini terus?
0: Oke.
1: Okay. Seragam saja tidak dikasih. Mungkin kami menuntut baru dikasih. Itu juga 2-3 tahun baru satu rompi. Kami selalu diberi oleh orang lain, seperti ini polisi, orang yang punya rompi itu yang dong kasih kami. Itu saja.
0: Oke, okay. Seperti itu ya berarti ya. Tantangannya di pekerjaannya merasa tidak adil.
1: Iya, itu memang tidak adil. Karena kami kerja bayar pemerintah, setiap minggu store 200, hari Senin harus store 200. Tetapi kami tidak ada, pemerintah tidak membuka hati sedikit untuk kami supaya kami bisa dapat uang sedikit, kayak honor begitulah. Tidak ada.
0: Oke. Oke. Kan orang-orang berpikir kalau kayak mas kayak parkir gitu kan masuknya ke saku gitu. Iya. Ternyata ada juga ya store.
1: Ada store ke daerah tuh.
0: Oke, okay. Semuanya yang di
1: dari pasar lama sampai dengan pasar baru, pokoknya semua juru parkir yang di Sengkel maupun di mana, itu semua store-nya ke dinas perhubungan dengan lingkungan hidup.
0: Oke, okay. Wow, berarti clear nih ya teman-teman. Berarti kayak sudah cukup lah kita menganggap remeh pekerjaan orang ya. Karena capeknya juga, aduh minta ampun ya, di bawah terik matahari, hujan-hujanan. Kalau kakak Leon sendiri gimana nih? Kalau hujan kan pasti berteduh ya namanya. Ada
2: kalau saya di rumah sakit sana kan biasa ada keluarga pasien, mengunjungi pasien tuh. Motor itu parkir sembarang, jadi ya kita harus merapikan sore. Walaupun capek, kita perempuan juga harus dorong.
0: Biasanya kan kalau perempuan-perempuan, cewek-cewek itu kan kayak mundurin motor aja kayak aduh mau jatuh gitu. Ini sampai berapa tahun baru akhirnya kayak wih suka handal barang gitu. Sampai berapa tahun tuh?
2: Ini bukan setiap hari sih, kadang. Kadang ada yang parkir sembarang.
0: Tapi kan dulu rumah sakit umum tuh kan belum ada yang parkirannya serapi seperti sekarang ya. Kayak dulu tuh parkirannya tuh bagaimana kakak?
2: Kalau dulu kan ada tukang parkir tuh di situ.
0: Oh dulu ada tukang parkir.
2: Sekarang sana ada lagi. Jadi sekarang kami security yang rapikan itu motor.
0: Rangkap. Biasa kalau jaga tuh berapa orang kak? Berdua atau sendirian?
2: Kan kita ada pos jaga. Pada saat kita masuk baru dibagi. Misalnya saya di pos 1 itu di parkiran. Kalau pos 2 di pintu lobi situ. Pos 3 IGD reguler. Pos 4 IGD Ponek, pos 5 endoskopi.
0: Oke.
2: Jadi kita jaga berdasarkan pos.
0: Oh berarti satu shift itu ada beberapa orang ya kak?
2: 8 orang.
0: Oh ada 8 orang, iyalah ya. Rumah sakit sebesar itu gila juga kalau kakak Leon yang tangani sendiri. Tapi sempat kayak ada kejadian-kejadian yang kecolongan, maksudnya kayak ada orang curi helm gitu. Atau ada kejadian-kejadian yang merugikan orang yang datang berkunjung ke rumah sakit yang mengunjungi keluarganya terus disalahkan ke teman-teman satpam, pernah nggak kayak gitu kak?
2: Pernah, itu pas kejadian helm hilang.
0: Oh iya, langsung helm hilang.
2: Jadi orang pertama yang ditanya ya satpam sudah
0: ya.
2: Karena kita yang menjaga di situ. Jadi tugas satpam ini kan sebagai keamanan. Jadi kita menyelenggarakan keamanan pada lingkungan kita kerja.
0: Iya.
2: Itu mulai dari motor, mobil, karyawan, ya semualah. kita jaga.
0: Orang-orang di dalam rumah sakit. Ya. Jadi itu gimana tuh Kak? Disuruh ganti rugi atau?
2: Kan ada CCTV. Jadi kita telusuri, dia bawa kembali.
0: Tangkap berarti orangnya. Cari, yang cari itu siapa? Biasanya cari itu polisi atau satpam?
2: Satpam
0: juga yang cari.
2: Iya.
0: Coba diceritain dong Kak, itu gimana sih ceritanya sampai bisa dapat orangnya tuh? Penasaran.
2: Kan kita pasang CCTV di situ. Jadi pada saat itu helm hilang jam berapa, tanggal berapa, nanti kan di situ sudah tersimpan. Jadi dari situ kita suruh petugas IT, dia cari lacak di situ, dapat baru kita langsung hubungi orangnya itu, kita cari. Itu kasih kembali.
0: Itu pas pergi ke rumahnya gimana tuh?
2: Bukan.
0: Oh, kan tidak
2: ada
0: ke rumah.
2: Keluarga di sana. Jadi kita tanya sama keluarganya itu.
0: Akhirnya dibalikin
2: lagi.
0: Jadi
2: dari situ diarahkan. Jadi diantar kembali, ya sudah kita kasih hukuman push up lah.
0: Kok hanya push up sih? Ringan sekali, tapi berapa kali push up tuh?
2: 50.
0: Buset. Sudah pernah sering juga berarti begitu? Atau
2: sering.
0: Misalnya dalam satu tahun nih Kak, satu tahun berapa kali kasus-kasus kayak gitu?
2: Paling 1-2 kali
0: lah. Oh, 1-2 kali juga ya.
2: Tapi sekarang sudah tidak lagi.
0: Sekarang berarti sudah jarang. Orang-orang lebih sadar juga ya Kakak. Oke, wow, seru banget kita ngobrolnya hari ini. Kalau ada pesan yang mau disampaikan dari Kakak Leon dan juga Mama Dora ke orang-orang yang mungkin selama ini menganggap remeh pekerjaan dari Kakak Leon dan Mama Dora sendiri, apa nih yang mau disampaikan gitu?
1: Ya, dari saya sampaikan kepada ibu-ibu, anak-anak remaja, jangan malu dengan pekerjaan apa yang sudah diberikan, engkau terima saja. Jangan mengeluh, jangan bilang, oh ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak cocok, ini tidak boleh. Apa pekerjaan apa saja kita terima, jalani dulu. Sampai bagaimana, lama-lama kan kita cocok, ya sudah kita kerja terus. Seperti kami yang pertama juga kerja seperti itu. Pertama itu kita mengeluh, pasti kita punya perasaan yang aneh-aneh, berpikir yang begini begitu, tidak boleh. Kerja dulu, jalani dulu, karena kita kerja supaya kita bisa membalas budi orang tua. Ya, tidak boleh malu, harus tegak, apa, harus semangat untuk bekerja. Tidak boleh apa, mengeluh sama orang lain. Biasa kebanyakan kan orang mengeluh, baru kerja hari ini, besok sudah minta mundur diri. Itu kebanyakan anak-anak muda. Kena kritikan sedikit langsung mundur. Wih, kasih kerjaan ini tidak cocok. Tidak boleh. Harus maju dan semangat.
0: Oke, okay, berarti harus maju dan semangat ya mamanya. Pekerjaan apa aja diambil, jangan pilih-pilih. Apalagi zaman sekarang cari pekerjaan kan susahnya, minta ampun ya. Jadi kayak kalau harus pilih-pilih pekerjaan lagi, makin susah dong. Kalau dari Kakak Leon gimana Kak?
2: Kalau saya, pesan saya untuk generasi penerus, jangan malu, apapun pekerjaannya itu terima saja. Selagi itu halal.
0: Selagi itu halal, oke. Dan juga menghasilkan duit, kenapa harus ditolak kan ya? Oke, terima kasih untuk Mama Dora dan Kakak Leon yang sudah mau kita ajak ngobrol hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna buat teman-teman yang nanti bakal menyaksikan Mama Dora dan Kakak Leon di Startup Podcast RRI Atambua. Dan sekali lagi, terima kasih banyak, sukses terus ke depannya. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk saksikan Startup Podcast RRI Atambua di channel YouTube official RRI Atambua. See ya!

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Teman Merodu di mana pun berada, salam jumpa kembali hari ini di awal pekan ya, di Senin ceria. Oke, buat kamu semuanya yang lagi ceria, menyapa kamu pagi ini sampai sore nanti ada saya Ari Leon yang bakal temani di berbagai program yang udah kami siapkan untuk mengisi kebersamaan kita pagi ini sampai di jam 3 sore ya. Untuk hari ini ada beberapa mata cara. Sekarang kamu bisa gabung untuk request lagu selama 2 jam sampai jam 12 siang. Dan buat kamu yang mau berbagi cerita inspiratif, silakan. Bisa salam-salam juga nih, bisa titip lagu buat siapapun dimanapun, yang lagi bekerja, yang lagi malas, yang lagi di perjalanan, atau yang lagi kasmaran. Boleh, pasti lagunya akan semakin apa ya, membuat suasana kebersamaan kita jadi lebih hangat, lebih seru dan asik gitu. Oke, untuk teman-teman yang lagi enjoy nikmati pekerjaannya, tentunya lagu-lagu terbaik akan mengisi ruang dengar kamu. Tetap stay tune terus di Produ FM, teman terbaik kamu di FM 99,8 MHz, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Di download aplikasinya. Oke, jangan kemana-mana.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2 di program Pro 2 Hitlist pagi ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah gabung. Baik, saya akan baca dulu ya. Ini udah gabung dari pagi-pagi benar. Mudah-mudahan ya masih monitor ya. Kita coba cek dulu apakah benar masih monitor. Oke, terima kasih buat Anggi. Selamat pagi RRI. Ini udah boleh request ya lagu dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Terima kasih buat kakak yang lagi bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih Anggi. Juga ini ada lagi namanya Leo. Halo Leo, nama kita mirip ya, tapi saya Leon. Kamu Leo, saya Leon. Oke. Dari Leo, Mas Bro minta lagu dulu. Oke, lagu jangan diminta, di request ha. Mario Clau berjudul Rio. Aduh, lagu baru ini. Ya udah disiapkan ya buat kamu. Mario Clau featuring Grace Caitlin kan. Rio judulnya. Oke. Okay. Standby terus ya buat Leo. Mudah-mudahan masih ada di situ, belum kemana-mana. Nah, ini baru dibaca pesannya soalnya. Ada lagi dari Alfi. Pagi RRI, selamat pagi untuk semua yang mendengarkan Pro 2. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Mari kita bersemangat dan jangan kendor. Oke. Tame Impala dan Jenny Dracula. Terima kasih kakak, makasih juga Alfiwa. Asik ya, ini langsung menyapa teman Pro 2 yang lain nih. Semoga semua yang mendengarkan bisa diberi semangat dan tetap optimis hari ini, pasti bisa melakukan yang terbaik dan tetap produktif. Untuk yang lain sabar dulu, kita dengarkan dulu. Ini dia ya, ada Nabila Takiyah langsung dengan Tak Semudah Home Pimpa.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Halo teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di program Pro 2 Whitelist. Masih boleh request, dan di sini ada satu pesan yang masih tertinggal ya. Halo, selamat pagi. Ini dengan siapa nih? Oh ya, oke. Terima kasih buat Iqbal. Halo Iqbal, apa kabarnya? Baik, Iqbal. Pesannya hanya mau dengar lagu ya, Ariana Grande. Hate that I made you love me. Oke, boleh Iqbal. Terima kasih. Nanti ya untuk lagunya. Dan berikut lagi ada Lara Purnamasari nih. Oke, assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request lagu. Semoga oke, silakan langsung lagunya apa nih. Terima kasih untuk Minace juga. Hai Kak, selamat pagi, happy Monday. Aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Jelena Grey. Oke, makasih banyak Kakak. Ini kayaknya kesukaan banget ya, Jelena Grey. Oke, kita akan siapkan lagunya untuk bertiga yang udah request. Baik, kita awali dulu dengan lagu dari punyanya Ariana Grande buat Iqbal yang tadi udah request. Ini dia, selamat mendengarkan dan tetap di Pro 2 FM.

0: Kalau SMP Don Bosco itu memang dikenal sebagai sekolah Katolik, tapi pada prinsipnya kan Don Bosco terbuka untuk semua agama. Nah, tentunya keberagaman daerah ini juga menjadi salah satu faktor. SMP Don Bosco juga memiliki siswa yang berlatar belakang beragam agama. Walaupun mayoritasnya Katolik, tapi ada juga agama Protestan, ada Islam juga, ada juga Buddha. Tapi kemarin Buddha itu sudah pindah ke Flores, tidak salah. Sekolah terbuka. Jadi, nah, dari keberagaman ini justru menjadi kekayaan di SMP Don Bosco. Pesan saya buat anak-anak zaman sekarang di daerah perbatasan itu, karena beda suku, beda agama, jadi bisa hidup berdampingan. Pilih yang menyatukan. Pertemanan itu nggak harus apa namanya, nggak harus seiman, tapi harus sehati dalam menghormati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menongkok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Tema Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM. Nah, beberapa pesan sudah saya bacakan dan lagunya langsung saya kasih ya. Dan kembali lagi ada Lara. Makasih banyak ya Kak, sudah diputarkan lagunya. Semoga di hari Senin ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dan kelancaran dalam menemani teman-teman Pro 2 Atambua yang lain. Oke. Mungkin tanpa suara sapaan dan cerita dari Kakak siang ini, suasana Senin kami terasa sedikit lebih berbeda gitu ya. Terima kasih sudah hadir menemani awal minggu kami lewat siaran santai siang ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Kak, konsumsi air putih yang cukup dan selalu kenakan masker juga saat berada di luar ruangan. Asik. Terima kasih banyak ya. Kamu perhatian banget dan kamu udah kasih motivasi yang lebih lagi buat teman-teman yang lain yang mendengarkan juga. Gimana? Kita dapat teman yang baik nih dari Lara Purnamasari. Udah kasih tips juga sekaligus kasih semangat untuk kita semuanya. Jadi itu harus bersyukur ya. Apapun dan kapanpun, dimanapun kamu berada dan kamu hadapi, semuanya dijalan dengan positive thinking aja. Oke? Nah, kita juga masih punya waktu sampai di jam 12 siang. Jadi untuk kamu yang masih mau request lagu, masih mau titip salam atau mengirim pesan apa aja buat menginspirasi orang lain, boleh. Silakan ditunggu sampai jam 12 siang. Nah, satu pesan dulu nih saya bacakan ya. Terima kasih sudah gabung lagi di sini. Namanya dulu saya cari. Oke. Oh, oke, terima kasih untuk Chelsea. Selamat pagi Kak Ari, semangat terus ya. Kita lagi kerja sambil dengerin radio nih. Bisa putar lagu Raim Laude, Dunia Yang Dinanti? Oke, bisa dong. Lagu-lagu ini ternyata enak ya, banyak yang suka ya. Baik, kita akan hadirkan lagu sesuai dengan permintaannya Chelsea. Ini dia, langsung kita play Raim Laude, Dunia Yang Dinanti. Selamat menikmati.

Cara paling sederhana yang kami lakukan untuk mengenalkan sikap menghargai, kami selalu membiasakan budaya 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Jadi dimanapun anak-anak itu sudah terbiasa untuk saling menyapa, baik itu kepada guru maupun teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Lalu yang paling sederhana itu adalah membiasakan anak-anak untuk mendengarkan teman saat berbicara, tidak menyela saat teman berbicara, lalu memberikan apresiasi kepada teman ketika mereka mungkin selesai memberikan presentasi ataupun mengerjakan soal di papan. Kami terbiasa mengajarkan kepada anak itu untuk mengapresiasi teman apapun bentuknya. Jadi ketika teman selesai mengerjakan soal, entah itu salah atau benar, kami membiasakan anak untuk mengapresiasi teman. Dari hal-hal kecil seperti itu, hal-hal sederhana seperti itu yang kami lakukan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai antar teman.

0: kak, kamu beli kalung emas lagi ya? Emas lagi.
1: Ya iyalah, dek. Habisnya kamu gak pernah beliin kakak, jadi kakak beli sendiri, dek.
0: Mulai, dek. Kakak ini kebanyakan pakai emas, nanti dikira toko emas lagi. Emang apa sih untungnya ngoleksi emas, kak?
1: Adek, kamu masih nanya. Ini tuh investasi emas, bukan sekedar koleksi. Emas menjadi salah satu investasi yang sejak dulu menjadi pilihan utama. Keuntungan investasi emas itu likuiditas tinggi, artinya emas bisa dicairkan atau ditukar dengan cepat. Nilai emas juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun atau minimal tidak turun drastis. Kualitas tetap karena emas adalah investasi yang cenderung bertahan nilainya dan kualitasnya tidak bergeser. Bisa juga nih investasi dengan dana kecil karena harga emas bisa dibeli dengan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi bisa terjangkau bagi siapa saja. Dan emas adalah salah satu investasi yang bebas pajak. Tidak seperti investasi lainnya.
0: Masa sih kak? Wah, kalau gitu aku juga besok mau beli kalung.
1: Oke, ayo deh.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Oke, teman berdua, ya waktu terus berjalan dan lagu-lagu yang diminta juga terus kita hadirkan. Sementara teman-teman yang lain juga terus bersemangat ya untuk berpartisipasi. Terima kasih untuk semua yang setia mendengarkan Pro 2 hari dimanapun berada. Nah, siang hari ini ya di awal pekan, ya kan, awal pekan harus dibuat jadi manis nih. Awal pekan yang sibuk tetap jadi manis, ya kan. Oke, saya punya tips buat kamu dimanapun berada. Jadi yang mau menjalankan usahanya atau yang mungkin hari ini gagal karena tidak hari yang harusnya direncanakan tidak sesuai dengan ekspektasi, untuk melancarkan sebuah kegiatan misalnya, tetap bersemangat aja. Mungkin memang ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga yang harus kita petik maknanya atau pelajarannya. Kita bisa terapkan kalau misalkan ada tugas kecil yang selesai kurang dari 2 menit, seperti membalas pesan penting, merapihkan meja saja, atau checklist jadwal misalkan, langsung eksekusi tanpa ditunda. Kalau pekerjaan itu tidak terlalu banyak memakan waktu, sebaiknya bisa dieksekusi tanpa ditunda-tunda. Dan teman pro 2, bagi waktu, jadi apa ya, interval 25 menit fokus penuh, terus istirahat 5 menit gitu. Cara ini bisa bikin otak kita itu tetap segar dan tidak gampang lelah. Biar kamu bisa bekerja dengan semangat dan tidak lelah, kamu juga harus bisa membagi-bagi waktunya. Biar di waktu mana kamu akan benar-benar fokus sekali untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jangan lupa juga, ini tips yang mungkin sederhana ya, bisa bikin mini win di pertengahan hari. Kamu bisa selipkan hal kecil yang bikin senang di sela-sela kesibukan kamu. Misalnya nih ya, pesan minuman favorit kamu, atau dengarkan satu atau dua lagu untuk menambah semangat kamu. Kalau tidak ya sekedar stretching tipis-tipis boleh juga nih. Jadi ini bikin win di pertengahan hari gitu ya. Nah, dan prioritaskan skala utamanya. Kalau hari ini kamu punya tugas yang banyak, harusnya ada yang jadi prioritas. Mungkin 3 atau 2 atau 1, ya kan? Tapi kalau banyak ya pilih maksimal 3 aja. 3 hal yang paling penting yang harus tuntas hari ini dan tidak ditunda. Jadi fokus ke sana dulu sebelumnya, baru selesai nanti kamu boleh menyentuh tugas pendukung lainnya. Nah, itulah ya teman Pro 2, ya, mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa jadi inspirasi menemani suasana santai siang hari ini menjelang sore nanti, biar makin cair. Oke, kita masih punya beberapa lagu, dan di sini saya lihat belum ada lagi yang request. Saya akan hadirkan dari Shakira dan Burna Boy, Die Die.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung untuk jumpa kita hari ini dalam program Pro 2 At Least. Sekarang saatnya kami mengajak kamu untuk tetap stay bersama Pro 2. Ada info-info seputar kuliner dan UMKM nanti di jam 12. Namun saat lagi kita juga akan kembali mengumandangkan doa Angelus untuk agama Katolik di wilayah Tambua dan sekitarnya. Usai Angelus, saya akan kembali dalam program Santai Siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang dengan saya Ari Leon ya. Dan kita masih ngebahas tentang UMKM, berbagai usaha kuliner, tentang UMKM, tentang makan-makan ya. Banyak sekali usaha-usaha di Atambua yang sudah semakin menggeliat, cukup bertumbuh karena pasar di Atambua terbilang cukup menjanjikan. Hari ini kita kembali terhubung dengan penjual rujak. Kenapa mau menjalankan usaha ini? Kita sapa dulu nih. Selamat siang, Bu Eka. Apa kabar?
3: Baik, Pak.
2: Oke, boleh tahu nih Bu Eka lagi di mana?
3: Lagi di pinggir jalan.
2: Oke, lagi jualan ya?
3: Iya.
2: Oke. Ibu Eka, sudah sejak kapan sih mulai jualan rujak ini?
3: Sejak 2022. Sudah
2: 3 tahun, 4 tahun.
3: 2 atau 3 tahun. Iya.
2: Oke, Ibu dapat ide untuk jualan rujak ini kenapa?
3: Karena mungkin waktu itu pas masa-masa COVID ya. Masa-masa COVID, kan di situ kan otomatis kita punya hanya tidak ada pekerjaan menetap.
2: Benar.
3: Jadi kita punya bagaimana supaya kita bisa pegang uang, bagaimana kita bisa apa? Memenuhi kebutuhan dalam rumah, kebutuhan anak-anak. Jadi di situ pas lagi musim buah, buah ada buah mangga, buah ini apa, pepaya. Jadi kita pas lagi ngerujak. Jadi di situ timbullah ide untuk coba jualan rujak dulu. Jadi besoknya kita buat rujak, kita buat rujak. Ternyata wah, ada keuntungan juga di apa buat rujak ini.
2: Oke. Nah, kemudian Ibu buat rujaknya itu biasa rujaknya dibuat jam berapa dan dijual jam berapa?
3: Kalau untuk buah-buahnya itu kita kan sebelum jualan kita harus persiapkan dulu.
2: Ya, benar.
3: Mungkin dari sorenya itu kita sudah beli di sini buah-buahan, punya bahan-bahan. Nah, pembuatannya kita itu waktu itu kita mulai dari jam 9. Jam 9 pagi itu kan kita harus kupas dulu. Kita harus racik dia punya bumbu dulu. Dan kebetulan karena kita buat rujak ini kan kita tidak satu maunya di tempat atau buat lapak. Tapi kita buat rujak keliling. Jadi kita harus siapkan waktu sepagi mungkin.
2: Nah, Ibu sendiri biasa kalau menjual rujak ini sendirian jalan keliling atau dibagi?
3: Sendirian.
2: Kalau
3: ada anak-anak mau bantu kayak liburan, mereka mau bantu ya saya ajak mereka untuk mereka juga belajar bagaimana usaha, bagaimana cari punya pengalaman mereka untuk wah cari uang itu tidak gampang. Berarti ada gampang-gampang susahnya.
2: Iya. Nah, Ibu sendiri punya langganan tidak, pelanggan yang sudah sering mensuplai buah gitu?
3: Kita tidak punya langganan. Tapi
2: cari.
3: Karena kalau ada kenalan, ya kita cari. Kalau ada kenalan, kita biasa kalau muat lewat media sosial, entah Facebook atau WA, mungkin ada teman atau ada kerabat yang mungkin, oh ini mau coba, ya kita antar begitu.
2: Biasanya kalau jualan ini kan keliling, ya kan? Di posting juga tidak di sosial media.
3: Lebih enakannya keliling
2: ya.
3: Karena kita langsung ke rumah-rumah. Nah, kalau di media sosial kan ada yang sempat lihat pasti ya pesan. Kalau tidak lihat pasti mereka tidak pesan begitu. Paling enaknya jalan keliling sambil menawar begitu. Yang penting tidak punya rasa malu lah, keinginan untuk mau ini.
2: Ibu menjual rujak sudah sekian lama, sekian tahun. Pernah tidak rasa capek gitu?
3: Kalau untuk capek itu pasti ada ya. Namanya sehari jalan, sehari keliling saja itu sudah rasa capek, jenuh. Tapi kalau ada niat sendiri, motivasi pribadi sendiri, pasti rasa capek itu hilang. Karena apa? Karena kita jualan, kalau dagangan kita habis, kita semangat karena kita, aduh, ada pegang uang ini.
2: Iya, benar.
3: Jualan kita habis itu yang bikin kita semangat.
2: Nah, ini apa sih yang bikin ibu benar-benar ingin bekerja keras mendapatkan uang begitu loh?
3: Ya, kalau untuk pribadi ya, untuk kebutuhan sehari-hari lah. Kita pekerja apa, maksudnya kita ini bukan seorang pegawai negeri atau swasta, tapi kita juga harus mencari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ini, kebutuhan di dapur, dan banyaklah kebutuhan rumah tangga begitu.
2: Ya, okay.
3: Ada anak yang sementara ini baru tamat, lagi daftar kuliah, jadi kita semangat lagi untuk cari uang untuk bisa memenuhi mereka punya kebutuhan. Baik itu kebutuhan sehari-hari.
2: Oke, dari hasil yang sudah ibu dapatkan dari jualan rujak selama ini?
3: Kalau rujak ya, salah satunya bisa menyekolahkan anak ya. Tapi yang membantu itu meringankan beban kita sebagai orang tua itu bisa menyekolahkan anak, membiayai mereka punya uang sekolah, terus memenuhi kebutuhan rumah, tidak perlu apa. Nah, berpikir panjang, barunya kita bisa kelola kembali uang itu.
2: Sangat luar biasa ya. Jadi dari hasil ini banyak yang tercukupi begitu ya?
3: Iya, banyak yang tercukupi.
2: Nah, ibu mungkin ada tidak nih pesan buat anak-anak muda sekarang tuh kayak susah sekali untuk mendapatkan uang begitu? Silakan.
3: Ya, pesan saya itu jangan malu untuk belajar sesuatu hal yang kecil, karena zaman sekarang ini tidak zaman yang mudah.
2: Ya.
3: Ya. Jangan lihat pekerjaan dulu mau jadi PNS, jangan bilang saya harus kerja ini, tapi hal yang sebisanya kita bisa kelola, entah mau buat jagung goreng, usaha kecil-kecilan. Dari usaha kecil-kecilan itu kita bisa membangun satu usaha untuk pribadi kita. Kita bisa menabung. Artinya dari hal-hal kecil, uang 1.000 itu bisa berharga untuk kita. Ya, menabung dari harga 1.000, 2.000, kalau dikumpul-kumpul bisa jadi banyak. Jadi jangan buat anak muda, jangan malu untuk bekerja keras ya. Entah kerjanya apapun itu, yang penting halal.
2: Nah,
3: jangan malu untuk berjualan. Jangan malu untuk mengekspresikan diri lewat hal-hal yang kita orang remehkan lah, itu tidak baik itu. Tapi kita harus usaha dulu, mencoba sesuatu yang bilang itu tidak mungkin, tapi kita mencoba dulu baru kita bisa merasakan hasilnya.
2: Luar biasa, terima kasih banyak ya, walaupun singkat tapi sangat menginspirasi.
3: Iya.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang, terima kasih banyak juga.
2: Iya.

0: Apakah Anda merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jangan putus asa. Ada jalan untuk mengubah nasib Anda. Ayo mulai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Anda bisa memulai bisnis kecil dari rumah dengan bantuan pelatihan dan akses modal dari pemerintah. Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menghalangi impian Anda. Pemerintah siap membantu, dapatkan pelatihan gratis, modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM, jalan keluar untuk ekonomi yang lebih baik. Bersama kita bangkit menuju kemandirian. Generasi bangsa yang cerdas, pelaku UMKM. Kuatkan ekonomi, sejahterakan keluarga.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, baru saja tadi kita ikuti ya obrolan bersama Bu Eka, yang mana setiap hari mengais rejeki lewat jualan rujak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga membiayai anak sekolah. Dan ternyata luar biasa motivasinya, sudah memberikan semangat juga buat kita semuanya yang lain untuk bisa menjalankan usaha apapun tanpa ragu dan tidak perlu malu. Baik, kita juga rupanya masih ada pesan yang belum terbaca siang tadi, jadinya harus dibaca dulu ya. Ini dari siapa ya namanya? Oke, nah dari, namanya belum disimpan ya di sini ya, namanya R. R, entah R siapa nggak tahu. Tapi katanya sih, kak, kamu itu emang mirip lempeng bumi ya. Geser dikit langsung mengguncang hatiku, asik. By the way, mau request lagu 100 Hidup Lagi dari Meidra. Oke, ini lagu barunya Meidra nih. Langsung aja bakal kita gaskan buat kamu yang udah request. Ini dia dari Meidra, spesial buat kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, sudah jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kalau kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Ya, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bus, atau kurang update. Merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi. Sering disebut

tidak kenal istilah fotografer, sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang, dan kini di sesi kedua kita akan hadirkan beragam informasi olahraga. Ada deretan info olahraga yang sudah siap kami bagikan buat kamu di Pro 2 FM siang hari ini. Dari olahraga Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, dengan keterlibatan para atlet tanah air yang ternyata tidak sia-sia memboyong medali dan membawa pulang medali kebanggaan. Juga ada informasi sepak bola nasional, baik persiapan FIFA Asian Cup 2026, juga ada kompetisi Liga Domestik. Kemudian juga ada info olahraga, otosport internasional, dan pembalap Indonesia. Jadi nantikan informasi selengkapnya akan kami hadirkan buat kamu saat lagi. Dengarkan terus Pro 2 FM di Santai Siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Sate Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
2: Oke, kini informasi olahraga berikutnya. Ada perolehan medali kontingen Indonesia wushu, ada Eugenia Diva. Eugenia Diva meraih medali perunggu dari cabang wushu. Sebelumnya Seraf Naro Siregar juga membuka keran medali pertama Indonesia dengan merah, meraih perunggu ya. Kemudian ada tekbol. Di olahraga tekbol ada Sumaya juga mencatatkan sejarah bagi Indonesia setelah berhasil meraih medali perak di nomor tunggal putri usai duel sengit melawan atlet Myanmar di partai final. Sementara itu Yoga Ardika Putra turut menyumbangkan medali perunggu di nomor tunggal putra. Dan untuk olahraga karate, Leika Lubis menambah perolehan medali merah putih usai menyabet medali perunggu di cabang karate. Dan untuk cabang olahraga bulu tangkis, tim bulu tangkis putri Indonesia juga melaju mulus tanpa hambatan ke babak delapan besar atau perempat final ya, usai menang telak atas Mongolia di laga perdana. Dan untuk Asian Games ini kita udah punya kesempatan yang luar biasa banyak. Tidak hanya itu, di bola basket dan voli juga sama. Timnas basket 3x3 putra dan putri Indonesia baru saja mematangkan persiapannya usai mengawinkan gelar juara pada ajang Seaba U17 3x3 Championship 2026. Dan untuk timnas voli putri Indonesia harus melakoni laga perebutan peringkat kelima setelah langkahnya di perempat final terhenti dari Thailand. Oke, tidak apa-apa, sedikit gagal, yang penting udah sampai perempat final dan itu perjuangan yang luar biasa ya kan. Kita masih punya info olahraga lainnya, jadi dengarkan terus Pro 2 untuk dapat info selengkapnya hari ini di FM 99,8 MHz.

Melalui festival Flan Vehan ini, adik-adik semakin mencintai budaya Belu, karena kalau bukan kita, itu siapa lagi? Dan kami percaya bahwa ada satu dampak positif baik dari festival Flan Vehan, yaitu setelah festival boleh selesai, tetapi adik-adik akan terus percaya bahwa mereka, dari mereka itu bisa melahirkan rasa cinta terhadap budaya mereka. Kalau kita bicara soal kebanggaan adik-adik generasi muda terhadap Likurai dan budaya Belu, saya yakin dan sangat percaya adik-adik semua kemarin yang terlibat sebagai penari, mereka itu adalah adik-adik yang sangat bangga terhadap Likurai dan budaya Belu. Saya percaya ketika mereka ada di atas panggung Festival Flan Vehan, mereka bukan hanya sekedar menari pada saat itu atau sekedar senang-senang berkelompok untuk menampilkan sesuatu, tetapi saya percaya ada satu kebanggaan tersendiri bahwa melalui Festival Flan Vehan.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

yang unik dari kalender tahun 2024. Jika dicermati, kalender 2024 sama persis dengan kalender 28 tahun lalu, yakni 1996. Apabila dilihat dengan seksama, posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 persis dengan 1996. Selain posisi tanggal, hari, dan bulan, tahun 2024 dan 1996 sama-sama tahun kabisat yang diawali dengan hari Senin pada tahun baru. Lantas, mengapa kalender tahun 2024 bisa sama persis dengan 1996? Pensiunan Profesor Matematika di bidang teori bilangan Kave Narayana menyampaikan, kejadian unik kalender 2024 yang sama persis dengan 1996 hanya terjadi 28 tahun sekali di tahun kabisat. Nah, tahun kabisat memiliki 366 hari. Berbeda dengan tahun biasanya yang hanya terdiri dari 365 hari. Tambahan ekstra satu hari ini berada di bulan Februari. Kejadian seperti persamaan kalender 2024 dengan kalender 1996 ini bukanlah pertama kali. Seperti dilansir Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024. Dalam rentang waktu 200 tahun yang dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, 2080.

Nah, kita beralih ke informasi olahraga sepak bola ya di Santai Siang Pro 2 ya. Oke, informasi sepak bola kali ini ada persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. PSSI dan tim kepelatihan menambah kekuatan timnas dengan memanggil Shane Patinama. Shane Patinama juga beberapa pemain muda, ada Luke Fikeri ya. Luke Fikeri ke dalam skuad Garuda. Sementara kiper Martin Paes ya, Martin Paes mengajak para supporter untuk memberikan dukungan penuh selama 90 menit di setiap pertandingan. Ini satu permintaan ya. Jadi diajak supaya supporter bisa memberikan semangat. Dan kompetisi Liga Domestik juga lagi ramai. Persib Bandung kini sukses meraih 3 poin berharga dari markas Persijap Jepara, di mana Tom Haye yang turut mencatatkan namanya di papan skor. Drama menit akhir terjadi saat laga Persebaya Surabaya ditahan imbang 1-1 oleh Garuda Yaksa FC. Sementara laga sengit antara Borneo FC dan Bali United diwarnai sedikit ketegangan ya, usai laga akibat evaluasi permainan yang tidak berjalan optimal. Nah, untuk informasi autosport dan juga internasional dan pembalap Indonesia di lapangan internasional, di mana Motor 3 dan Motor 2 GP Austria 2026 ada pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama yang berhasil finish di urutan ke-13 pada balapan Motor 3 GP Austria ya. Sementara di kelas Motor 2 ada Mario Aji, selain Veda Ega ada Mario Aji di Motor 2 yang harus puas menyelesaikan balapan di luar posisi poin. Oke, tidak apa-apa, bersemangat aja. Pembelajaran ya yang berarti untuk bisa maju selangkah demi selangkah sampai pada prestasi yang mungkin diharapkan lah. Oke, masih akan ada informasi detail terkait dengan entertainment atau infotainment saat lagi di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan terus Pro 2 FM, jangan kemana-mana.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat kayaknya bisa. Coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung ke belakang.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Sate Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
2: Yap, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Dan ini dia info-info yang menarik dan yang ditunggu-tunggu pastinya hari ini. Ada banyak sekali kabar baru yang hangat gitu ya. Dari kalangan selebriti, ini ada momen-momen yang luar biasa nih, di mana Marion Jola dilamar oleh sang kekasih. Marion Jola resmi dilamar oleh kekasihnya Dennis Talakua. Ya, momen romantis ini juga berlangsung di area Candi Prambanan, di mana Dennis tampak berlutut membawa cincin, juga membagikan langsung videonya ya, yang menyebar di media sosial. Luar biasa. Nah, ini mungkin salah satu informasi yang lagi heboh banget, lagi booming banget, karena akhirnya Marion Jola ya menemukan tamatan hatinya, dilamar langsung oleh sang kekasih, artinya akan menuju ke jenjang berikutnya yang lebih serius. Dan bukan hanya itu, Leoni Fitria, bukan Leon Ari Leon ya, tapi Leoni Fitria. Nah, ini mantan personil dari trio Kuek-Kuek ya kan, dulu masih kecil gitu, trio Kuek-Kuek sekarang udah dewasa dan sudah resmi menemukan jodohnya juga nih. Mantan personil trio Kuek-Kuek ini resmi dilamar kekasihnya juga, Charles Simon. Nah, Charles Simon ini adalah salah satu seorang pria asal Selandia Baru, bule gitu ya. Dan Leoni membagikan momen bahagia banget di saat pamer cincin tunangan di unggahan Instagram pribadinya. Wah, ini nih bahagia banget ya jadi selebriti. Mudah-mudahan bisa bertahan. Karena tradisi suka ganti pasangan, mudah-mudahan tidak berlaku bagi mereka ya. Kemudian juga komedian Andre Taulani, artis dan komedian ya, Andre Taulani ternyata nikah lagi. Waduh. Andre Taulani resmi melangsungkan pernikahan intimate dengan Amanda Rigby. Waduh, seru ya. Pernikahan Andre Taulani dan Amanda Rigby yang dilangsungkan secara tertutup di Hotel Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Beberapa poin dari pernikahan mereka, nuansa acaranya, jadi ini mengusung adat Jawa Tengah bernuansa putih. Andre mengenakan beskap putih lengkap dengan blangkon, sementara Amanda Rigby tampil anggun mengenakan kebaya putih lengkap dengan riasan paesnya. Wah, keren nih. Untuk mas kawinnya nih, teman Pro 2, Andre memberikan mahar berupa uang tunai senilai 20.092.026 rupiah. Aduh, kok ada angka 26 rupiah ya? Ini katanya sih menyesuaikan tanggal pernikahan mereka. Oh gitu. Jadi tanggal 20.09.2026 gitu ya. 20.092.026 rupiah. Keren juga nih. Kemudian juga ada seperangkat alat salat. Kehadiran keluarga juga di acara ini dikonfirmasi dihadiri oleh keluarga dekat serta kerabat, termasuk Kenji, putra kedua Andre dari pernikahan sebelumnya. Dan pernikahan ini sempat menjadi perhatian publik mengingat proses administrasi pendaftaran nikah Amanda yang merupakan warga negara Inggris. Oh, bule ya. Nah, membutuhkan berkas rekomendasi dan kelengkapan dokumen khusus dari KUA Kebayoran Baru serta pihak kedutaan. Dan yang lebih menarik lagi, teman Pro 2 ya, di mana Andre Taulani yang resmi melangsungkan pernikahan intimate dengan Amanda Rigby ini dihadiri juga rekan-rekan para artis ya, geng prediksi. Geng prediksi sebagai groomsman-nya. Waduh, keren banget. Dan ada respon ucapan selamat dari sahabat seperti Raffi Ahmad, bahkan juga ada Sule yang turut mencuri perhatian warganet. Oke, informasi menarik banget, dan kamu masih akan dapatkan lagi info-info yang lebih menarik lagi. Jadi dengarkan terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi Jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma. Allahu Akbar.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Kembali lagi di Santai Siang Produa FM. Oke, informasi hiburan kali ini akan ada info tentang klarifikasi dari Maudy Ayunda. Wah, ada apa ya? Nah, klarifikasi dari Maudy Ayunda disampaikan terkait konten video YouTube miliknya yang berjudul Mindfulness in the Age of Bad News. Mindfulness in the Age of Bad News. Nah, detail latar belakang dan poin utama permohonan maafnya, di mana dalam videonya Maudy membagikan refleksi personal mengenai tips menjaga kesehatan mental dan mengambil jarak atau diet berita gitu sejenak ketika merasa kewalahan akibat maraknya pemberitaan negatif di media sosial. Konten ini memicu kritik dari warganet dan dinilai tone deaf gitu ya, kurang peka atau mati empati. Banyak pihak menilai bahwa mengambil jeda dari berita buruk merupakan sebuah privilege atau hak istimewa ya, yang tidak memiliki atau tidak dimiliki oleh semua orang, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis, bencana atau kebijakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Maudy kemudian menyampaikan pernyataan terbuka serta permohonan maaf lewat saluran komunikasinya. Mengakui elemen privilege gitu ya. Maudy secara terbuka mengakui bahwa kemampuan untuk mematikan notifikasi atau menjauh sejenak dari berita buruk adalah sebuah privilege yang luput ia refleksikan saat membuat video. Dan ini bukan mengajak tak peduli gitu. Ia menegaskan bahwa niat awalnya bukan mengajak orang untuk bersikap pasif, acuh atau menutup mata dari realitas sosial, tapi komitmen belajar dan lebih empati gitu. Jadi Maudy berjanji akan lebih banyak mendengar, berempati, dan lebih peka mempertimbangkan konteks dan perspektif yang lebih luas sebelum menyebarkan ruang diskusi di platform miliknya. Nah, ini nih orang bijak banget ya, karena sebagai seorang intelektual ditambah lagi dengan netizen yang terdiri dari berbagai macam jenis dan versi. Jadi tidak semua orang di netizen adalah ber-SDM rendah, tapi juga ada orang-orang kompeten di sana yang tentu akan selalu menilai setiap pernyataan maupun statement yang kita keluarkan, apalagi di media publik seperti di sosial media. Nah, selain itu teman Pro 2, informasi berikutnya adalah ada penjualan tiket konser musisi global. Ini antusiasme pecinta musik tanah air sedang memuncak seiring penjualan tiket konser Big Bang di Jakarta dan ada pengumuman tur musik terkini. Nah, itu dia beberapa informasi yang sudah kami hadirkan. Sekaligus informasi ini mengantar kita di penghujung untuk kebersamaan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena udah bersama kami sejak pagi hingga saat ini. Dan masih seru banget, saat lagi kamu akan terus ditemani rekan-rekan yang lain untuk program Sore Ceria. Saya Ari mau pamit dulu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati. Dan jangan beralih dari frekuensi kamu, tetap di Pro 2 RRI.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: 102,2 FM.
1: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria. Masih dari Graha Siar LTRI 99,8 Pro 2 FM Atambu, teman terbaik kamu. Halo-halo Bandung. Halo-halo Bandung, ketemu lagi. Halo-halo, selamat sore di Sore Ceria barengan sama Akyu Rentia Superji yang selalu setia. Setiap tikungan ada, pokoknya saya punya suara selalu menggelegar gitu ya di radio kesayangan kamu Pro 2 FM Atambu tentunya ya. Oke, kayak loyo-loyo atau gimana ya? Mungkin belum ngopi atau mungkin pendengar juga lagi capek banget. Ini mau jam pulang, son pulang, pulang, son pulang. Mau pulang senior dong, belum pulang. Ketong juta terakhir jadi tato. Ah ya udah deh, nahan, nahan, dahan ya. Sambil menahan diri ya, aktivitasnya juga masih berlanjut. Dengerin Pro 2 karena tiap punya banyak banget informasi buat kamu semuanya di sore hari ini. Dan selain informasi yang gak berat-berat, ada juga lagu yang bikin ringan, meringankan beban kamu. Tapi kalau ini sih agak berat ya, karena emang ini masalah yang paling berat yang lagi merajalela di Indonesia. Kamu tahu, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan ya di sejumlah wilayah Indonesia, di mana ini dilakukan melalui operasi darat dan udara ya, untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran serta melindungi masyarakat. Wow, ini memang lagi merajalela, ini beban berat Indonesia. Sekretaris ya Kabinet Edi Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti dan pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Jadi sejak Agustus 2026 kemarin, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jadi ini tuh terdiri dari 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan water bombing gitu ya. Selain dengan udara, banyak banget personel gabungan yang diterjunkan gitu ya, dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB ya, BPBD ya, Manggala Agni, relawan serta masyarakat. Dan pemerintah memastikan penanganan karhutla ya terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya.

Oke, okay, jangan lupa untuk request ya dari Wisnu Santika dan juga Inau ya dengan Tak Peka, apalagi kalau barengan sama Ari Lesmana, Fata Morgana. Itu dua lagu yang wajib banget kalau lagi siaran selalu muterin karena emang sebagus dan seindah ya itu suara dan juga liriknya. Itu semuanya tuh kayak penuh makna gitu ya. Oke. Oke, kita jangan terlalu pikir yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Lagunya juga yang slow-slow aja, tapi tenang, habis ini mau hentak-hentak dulu ya, soalnya mulai mengantuk ya. Oke, kita masih di Sorcer, teman Pro 2, beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik ya, BPS mencatat harga beras mengalami kenaikan pada minggu ketiga September, baik untuk beras medium maupun premium. Hayo, kamu tim mana? Medium apa premium? Semuanya pada mahal, jadi mana aja ya. Oke, jadi secara nasional harga beras medium meningkat 0,76%, sedangkan beras premium naik 0,69%. Ya, ini semuanya udah berdasarkan kabupaten atau kota ya, dan banyak perubahan. Aku gak bisa jelasin satu persatu karena ini beritanya itu banyak sekali angka-angka per kilogram, neto, bruto, semua. Aduh, pusing ya. Ini kita belajar ulang nih angka-angka. Jadi, teman Pro 2, semua perubahan ini itu semua tuh ada alasannya gitu ya. Jadi, ini ada kenaikan beras yang cukup tinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu itu sebesar 12% dan Kabupaten Minahasa sebesar 10,29%. Jadi ada beberapa kabupaten atau kota mencatat kenaikan beras dalam kisaran 3% hingga 7,5%, dan ini aku gak bisa jelasin soalnya banyak sekali ya. Nah, Deputi Bidang Statistik ya Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono ya mengatakan perkembangan harga beras ini tuh perlu mendapat perhatian, terutama karena pergerakan harga beras tuh akan turun menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam inflasi tahunan ya. Harga beras ini 11-12 sama kayak harga emas gak ya, hari ini naik besok turun. Mereka baku uji aja guys ya. You'll never see.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, kita milih literasi.
3: Lagi dengerin Sore Ceria.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
5: Teman terbaik kamu, Trudua.
6: Suara ceria di Trudua FM.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
2: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
6: Lagi dengerin Sore Ceria

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu.
3: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Okay, teman Pro 2, next ya, masih ada beberapa informasi di sore hari ini ya. Nah, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau BGNRI ya, ini menegaskan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tapi juga dinilai ya mulai membuka peluang pasar bagi petani dan peternak lokal. Nah, Kepala BGN Sudaryono mengatakan dampak ekonomi ini perlu menjadi perhatian publik di tengah pemberitaan mengenai berbagai persoalan MBG dan manfaat program MBG yang dirasakan petani maupun peternak ya, dinilainya juga perlu disampaikan agar masyarakat mendapatkan gambaran. Jadi Sudaryono itu mendorong petani hingga peternak menyampaikan secara langsung apabila merasakan peningkatan permintaan produk setelah adanya program MBG ya. Ini tuh penting banget karena ini untuk menunjukkan sejauh mana sih dapur SPPG dapat menyerap komoditas yang dihasilkan pelaku usaha pangan di daerah.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum.
3: Sore ceria di Pro 2 FM. Are you somebody? Yeah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sore ceria di Pro 2 FM.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya
2: masih dan
0: dunia
2: nyata. Masih dari Health Share, L dari 99,8 Pradua FM Atambua. Teman terbaik kamu, kita udah di Sore Chart Teman Pradua. Dan di sore hari ini, aku udah barengan sama cewek cantik banget sore hari ini. Jauh-jauh Teman Pradua, sebenarnya sudah terlalu jauh sih, dekat doang. Bali ya, oke, NTT Bali, dekat aja. Kalau pakai pesawat dekat ya. Sore hari ini kita mau kenalan dulu, siapa di sana? Halo.
3: Iya, halo kakak cantik. Salam
2: iya.
3: Kenal, aku Vivian.
2: Oke, adik cantik juga. Jadi kita berdua tuh emang paling cantik sore hari ini sayang ya. Mengudara dengan kecantikan kita yang tiada tara. Oke, nah Teman Pradua tadi itu aku udah sempat opening sih sebenarnya di jam 3 lewat dikit ya. Karena emang kepanjangan banget kenalan ya sama sosok yang sangat menginspirasi kita sore hari ini Teman Pradua ya. Dia ini sebagai juara penulis terbaik tingkat nasional 2024 dan juga Moderate Millennial Agent 2 Provinsi Bali 2025. Ketia salah nyebut enggak, coba kamu cross check dulu. Enggak ya?
3: Enggak,
2: oke ya. Barengan sama Mbak Rara kemarin ya, luar biasa banget. Ini banyak iya, teman-teman se-Indonesia. Vivi, apa sih yang pertama kali mendorong Vivia untuk mulai menulis puisi dan bagaimana proses kreativitasmu itu berkembang? Dan di sini tuh bilang juara penulis puisi terbaik. Tapi juara berapanya? Atau emang juara aja gitu? Itu gimana maksudnya sih, Sai? Tolong.
3: Oh, gini ya, Kak. Jadi kita sharing aja nih ya bareng-bareng buat berbagi pengalaman. Sebenarnya puisi terbaik itu yang enggak juara satu juga sih ya. Kita dari tiga teman-teman itu puisi kita terpilih menjadi penulis terbaik gitu. Jadi sebenarnya yang awal mendorong aku menulis puisi itu sebenarnya sederhana sih ya. Karena waktu itu aku nulis puisi itu pas kebetulan ada event. Dan karena kan kita semua juga tahu kalau kita nulis puisi itu dimana kita butuh memang tempat meluapkan perasaan dan waktu apa yang kita mau tuliskan gitu. Jadi waktu itu aku nulis puisi itu karena memang aku lagi ada ya perasaan yang pas aja gitu buat ditulis. Jadi puisi, dan sampai alhamdulillah akhirnya puisi itu diterima dengan baik oleh juri dan bisa mendapatkan jadi penulis terbaik gitu, Kak.
2: Luar biasa banget ya. Ada dua momen tuh ya yang saya lihat, itu dua momen ya. Mana nih, aduh ini banyak banget. Sayang ternyata dari CV kamu tuh banyak banget prestasi kamu gitu ya. Ternyata Teman Pradua, Vivi ini Vivi ini juga juara 3 lomba dakwah. Terus 2022 itu juara 3 MTQ Karya Tulis Ilmiah Al-Quran Provinsi Bali. Ini ustazah, calon-calon ustazah banget ini.
3: Amin, amin.
2: Oh iya, harus, harus kalau yang positif, yang bagus harus diaminkan. Jadi seperti itu ya. Nah, lantas mungkin bisa Vivia ceritakan kisah di balik puisi yang memenangkan kompetisi nasional tahun 2024 dan apa sih pesan terbesar yang tersirat dalam puisi kamu. Jauh banget dari puisi.
3: Jadi
2: ke puisi.
3: Jadi kan yang grogi kayaknya ya, sampai salah ucap.
2: Jauh banget dari puisi ke puisi, Shay.
3: Puisi.
2: Oke, itu itu gimana tuh kemarin ceritanya? Puisinya itu judulnya apa dan apa sih pesan yang tersirat dari puisi kamu sampai kamu tuh kayak disejajarkan menjadi juara-juara penulis puisi terbaik, Shay?
3: Kalau diceritakan gimana puisi itu, sebenarnya aku nulis puisi itu kan kebetulan waktu bulan Ramadan ya, gitu. Dan aku nulis puisi itu judulnya Sepi Memeluk Rindu Sambut Ramadan di Tanah Rantau, gitu. Jadi sebenarnya puisi itu tuh lahir karena memang ya menceritakan tentang gimana perasaan aku yang pada saat itu di awal Ramadan ada di Tanah Rantau, karena kebetulan kan aku kuliahnya di Jakarta gitu ya, kan, di Jakarta, dan kebetulan kita juga pulang ke rumah untuk kumpul keluarga. Jadi aku ngambil nulis itu karena kan sesuai sama gimana perasaan aku yang gak kumpul bareng keluarga, gimana harumnya gitu kan, tapi harus tetap senang menyambut bulan Ramadan gitu. Jadi akhirnya aku ngambil judul itu, Sepi Memeluk Rindu Sambut Ramadan di Tanah Rantau.
2: Tuh, luar biasa banget. Jadi
3: sebenarnya di situ kayak pesan pesan tersiratnya itu ya gimana tetap kita yang harus bisa ikhlas gitu, walaupun kita masih ngerasa sepi, tapi kan sepi itu enggak ya cuma sekedar sepi biasa gitu ya, karena di bulan Ramadan itu kita juga harus menyambutnya dengan senang hati gitu ya, Kak. Karena siapa sih yang gak senang udah masuk bulan Ramadan pada saat itu, gitu.
2: Berarti emang free ya untuk tema atau isu-isunya itu gak ditentukan, emang free banget dan bebas ya berarti ya, Vi ya, kemarin.
3: Kemarin waktu lomba itu ya di itu sih, Kak, sebenarnya ditentukan kalau bisa kita fokus ke Ramadan itu,
2: okay,
3: gitu. Dan apa?
2: Oke, dan itu emang bebas banget untuk kamu mengungkapkan isi hati kamu. Aduh, lagi Ramadan, kuliahnya jauh, Jakarta, Bali. Aku puasanya sendiri, nanti aku bukanya sendiri, sahurnya sendiri. Aduh, gak asik banget. Dan ternyata, wow, kamu menjadi penulis puisi terbaik, luar biasa banget. Tapi sebelum itu tuh Vivia, bagaimana sih proses riset atau pencarian inspirasi sebelum menulis puisi? Apakah ide itu emang, aduh, lagi kangen rumah aja gitu? Atau memang kamu tuh sebelumnya tuh kayak udah ada riset-riset gitu?
3: Kalau gimana awal ngerisetnya itu, sebenarnya kan aku tuh iseng sih, Kak, ikut lomba itu awalnya kan. Kayak aku ada guru yang memang saat itu kebetulan juara menulis juga ya, beliau itu memang guru aku yang nulis novel gitu, nulis buku, dan situ aku tertarik kayaknya bagus deh kalau kita bisa jadi seorang penulis, karena sebelumnya aku itu juga memang biasa ikut lomba pidato, lomba puisi, cuma memang belum berani buat nulis gitu ya, puisi, cuman baca-baca puisi orang. Nah, sampai akhirnya kayaknya aku ini deh, pengen coba nulis puisi ini, sampai akhirnya dari riset kan dari obrolan sehari-hari, dari buku yang kita baca atau mungkin lagu atau dari mana yang kita dengar, kita lihat kan gitu, Kak. Sampai akhirnya aku berani coba buat nulis, dan aku juga tetap konsultasi ke guru aku itu, gimana nih kalau saya mau ikut ini, Bu, puisi yang saya sampaikan itu maunya kayak gini gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah ya itu bagus, coba aja gak apa-apa. Dan kebetulan memang ada kayak sedikit, bisa gak ya, berani gak ya mau ikut kayak gitu, karena kan lawannya itu juga banyak ya, dan takutnya itu baru pertama kali sebenarnya nulis puisi, ya sebelumnya pernah sih tapi kayak gak dilombakan sebesar ini gitu. Jadi dari riset-riset yang udah aku baca, yang udah pernah aku lihat, aku dengar, itu juga jadi benar-benar pelajaran buat aku, sampai aku berani nulis puisi itu gitu.
2: Jadinya percaya kan, kalau punya niat baik pasti hasilnya jauh lebih baik dong.
3: Iya, okay. Benar banget. Punya niat coba gitu ya.
2: Tapi selain proses-prosesnya itu, ada nggak sih tantangan terberat yang Vivi temui gitu ya saat menulis puisi untuk kompetisi, dan bagaimana sih Vivia tuh mengatasinya? Namanya juga hidup ya, pasti di depan kita tuh ada belingnya, ada pecahan kaca, ada remahan makanan yang harus dibersihkan, itu pasti ada aja ya. Gimana
3: ya,
2: tuh?
3: Ya pasti, benar-benar pasti ada aja. Namanya tantangan itu sebenarnya kalau setelah dilakukan, tantangan terberat itu biasanya justru dari diri kita sendiri ya, dari ekspektasi kita sendiri, nggak sih, Kak? Kayak kita yang gimana ya, kita tuh mau puisi kita harus keren, puisi kita harus bagus gitu, kita nggak mau kalah sama orang lain. Kadang yang kayak gitu-gitu tuh ekspektasi kayak gitu tuh jadi berat buat kita, padahal kan sebenarnya kalau untuk di awal yang penting kita berani nyoba, kita udah benar-benar mau untuk nulis aja, itu udah bagus banget kan. Ada ekspektasi kayak gitu sih sebenarnya jadi tantangan berat buat aku, harus bisa ngelawan gimana diri aku tuh gak usah deh terlalu ekspektasi tinggi. Yang penting kita coba aja dulu, kita bismillah aja dulu, kayak gitu kan. Tapi ya kembali lagi, cara aku untuk mengatasi itu kembali ke niat awal. Kalau misalnya aku memang mau menulis menulis puisi itu, memang aku ingin menyampaikan apa yang aku bisa, jadi gimana perasaan aku, dan ya semoga bisa diterima baik aja sih oleh pendengar dan pembaca gitu aja sih kan.
2: Oke, wow, luar biasa banget ya. Pokoknya semua yang baik-baik itu pasti hasilnya bagus-bagus dan baik-baik deh.
3: Nah, insya Allah kalau baik itu ya banget.
2: Oke, teman Pro 2 itu mungkin sedikit ya, secuil pengalaman yang menjadi juara puisi terbaik dari si cantik Vivia sore hari ini. Nah, baru-baru ini 2025, wow, kita bakal menyelami sebuah prestasi sebagai moderat milenial agent 2 Provinsi Bali. Ada Vivia yang menjadi, yang terpilih. Nah, kira-kira nih, apa sih arti menjadi seorang moderat milenial agent 2 bagi Vivia secara pribadi dan profesional? Tapi sebelum itu mungkin Vivia bisa mendefinisikan apa sih sebenarnya moderate millennial agent ini, karena saya rasa pasti di luar sana tuh ada yang masih bingung, eh apaan sih ini, ajang baru, kompetisi baru atau apa sih? Silakan sayang.
3: Ya. Sebenarnya ya memang ya Kak, ini awam banget buat semuanya, karena MMA ini memang ada yang baru dicetuskan dari Kemenakan, Kanwil Kemenak Pusat gitu kan. Di situ moderate millennial agent ini kalau bahasa gampangnya biar kayak orang-orang lebih paham, sama seperti duta begitu Kak.
2: Iya.
3: Gitu. Kan mungkin ada nih kayak duta pariwisata, duta bahasa dan duta lainnya ya. Cuma kita ini moderate millennial agent ini emang dibentuk, kita dikukuhkan, kita dipilih ini untuk memberikan bagaimana tanggung jawab kita untuk bisa merawat khususnya nilai-nilai moderat, nilai-nilai keagamaan seperti itu Kak. Makanya moderat milenial agent pasti kita bakal berfokus ke generasi-generasi milenial gitu. Kita harus bisa menyampaikan pesan-pesan moderat, pesan-pesan keagamaan kepada khususnya generasi Z, generasi milenial. Karena kan sekarang kalau kita lihat, kalau kita ingin menyampaikan pesan-pesan dakwah, pesan-pesan moderat, kalau cuma sekedar disampaikan lewat pengajian atau lewat kajian-kajian seperti itu, mungkin anak-anak muda akan susah ya untuk bisa menerima itu dengan baik. Mungkin mereka akan bosan gitu. Jadi dengan adanya kita ini, MMA, kita juga diajarkan, kita juga dibimbing, diberikan ilmu untuk bisa menyampaikan pesan-pesan itu melalui platform digital Kak, gitu. Seperti kita lewat konten-konten yang ada gitu, seperti kita ini, karena kan MMA ini juga lahir dari para penyiar ya, penyiar radio, penyiar televisi, konten kreator, MC di berbagai tempat seperti itu. Jadi mungkin dari situ kita bisa sama-sama untuk menyampaikan pesan-pesan hidup moderat kepada semua generasi milenial itu khususnya Kak.
2: Baru sebulan ya gitu, dikukuhkan ya Dek ya. Bulan kemarin ya kalau nggak salah.
3: Bulan kemarin.
2: Bulan kemarin kamu menjabat sebagai seorang moderat dari Provinsi Bali. Nah, berapa lama sih jabatannya? Dan kira-kira selama masa jabatan kamu ini, apakah sudah mulai berjalan program yang ingin kamu gaungkan? Atau baru rencana, baru direncana nih?
3: Sebenarnya kalau untuk berapa lama kita memegang amanah MMA ini, kita nggak tahu ya Kak sebenarnya. Karena kan kalau kita dikasih ini kan jabatannya 1 tahun gitu ya, terus ganti setahun ganti. Tapi ini kita memang belum tahu apakah kita setahun atau memang kita ditetapkan untuk seterusnya. Seperti itu kita belum tahu juga. Cuma memang kita sebagai MMA kemarin sudah sempat mengadakan rapat bersama, kita ngebahas bagaimana program kerja kita ke depannya begitu. Jadi ya tentang program kerja yang akan kita lakuin itu, ya tentunya kita membuat nantinya konten-konten tentang syiar budaya, tentang moderat gitu. Kita lebih mendalami bagaimana sih akulturasi budaya tentunya ya, yang dari keagamaan Islam di berbagai daerah MMA kita ini yang ada dari 24 provinsi itu tentunya Kak.
2: Aduh, aku tuh kepo banget loh ya. Kira-kira kemarin tuh sebelum kalian dikukuhkan itu, ada gak sih isu atau topik yang dibahas gitu yang memberi dampak kuat bagi seorang Vivia gitu? Kemarin tuh ada ya kayak gitu-gitu, diskusi-diskusi gitu tuh ada ya?
3: Halo?
2: Halo.
3: Hai, ini ya.
2: Oke, okay, sorry banget.
3: Apa namanya, narasumber yang luar biasa. Gitu.
2: Sorry ya, ini jaringannya kok kurang bagus, kurang romantis. Ini kita cewek-cewek cantik lagi ngobrol, jaringannya juga nggak mendukung lagi. Aduh. Oke, okay. Mungkin Vivia bisa jawab ulang. Selama menjabat sebagai moderat kemarin, isu atau topik apa yang paling berkesan dan memberi dampak kuat bagi Vivia kemarin? Kalian diskusikan itu loh kemarin.
3: Iya. Kalau putus-putus ya kalau suara aku. Apa udah jelas?
2: Udah jelas sayang, udah jelas. Udah jelas.
3: Okay. Jadi kemarin tuh isu toleransi beragama sih, karena kan pasti disorot lah gimana sih Bali itu lebih banyak Hindunya atau Muslimnya gitu. Jadi kita yang paling benar-benar berkesan dan bakal memberi dampak untuk kita dan untuk kedepannya juga kita harus benar-benar bisa tahu itu pastinya tentang toleransi beragama sih Kak. Nah karena kan di Bali itu juga dengan kita melihat gimana harmoni bisa dibangun gitu kan, tanpa harus menghapus identitas masing-masing gitu kan. Terus kita juga, terus dari aku senang banget gitu bisa berdialog langsung dengan anak-anak muda yang ada di sana kan, karena kita juga dari berbagai provinsi itu pasti punya budaya yang beda-beda gitu ya, yang aku sebelumnya nggak tahu, terus sama mereka bisa saling sharing, bisa saling tahu, dan mereka tuh benar-benar luar biasa banget sih. Gitu aja kita.
2: Makanya pasti kamu tercengang-cengang. Oh ternyata dari NTT tuh kayak gini. Oh ternyata dari Jogja tuh kayak gini ya. Apalagi kan menyatu tuh se-Indonesia gitu. Wow, senang banget. Oke, okay, kita mau lanjut lagi nih ya. Ngobrol serunya teman Pro 2. Jadi seperti itu cerita dari seorang Vivia selama menjabat selama mereka berdiskusi kemarin ketika dikukuhkan menjadi MMA ini. Nah, bagaimana Vivia tuh membangun koneksi dan komunikasi yang efektif dengan sesama agen dari berbagai latar belakang? Seperti yang Vivia bilang kan, dari berbagai provinsi se-Indonesia. Ini diadakan oleh Kemenak. Gimana sih kamu membaur sama mereka? Kan orang baru semua kan sayang ya.
3: Iya bener kan.
2: Gimana itu Atu?
3: Kalau dari aku kemarin, setelah ketemu orang banyak yang sebelumnya aku nggak kenal gitu kan, itu sebenarnya yang pertama pasti aku pengen cari tahu dulu gimana mereka gitu kan, mendengarkan dari gimana cerita-cerita mereka, dan ternyata akhirnya kan aku juga akan belajar gitu buat nggak terlalu terburu-buru menilai mereka itu gimana, cari tahu mereka gimana secara pelan-pelan gitu kan. Aku juga harus belajar memberikan ruang gimana aku bisa tahu dari cerita-cerita mereka yang luar biasa itu. Terus aku juga ya intinya terbiasa sih menjalin komunikasi baik untuk bisa tahu satu sama lain gitu. Karena kan jadi kita juga pasti punya kemungkinan beda cara berpikir gitu kan. Tapi tetap dengan kita yang baru kenal itu, kita harus tahu gimana cara kita menghargai dan mendengar gitu apa yang kita ingin tahu dari mereka. Dan dari situ tuh aku percaya kalau misalnya dengan gimana kita menerima mereka dengan baik, mendengarkan cerita, mau mengenal mereka, itu akan jadi ada koneksi gitu ya, yang tulus, yang bisa membawa kita untuk bisa nantinya ke depan itu berkolaborasi dengan baik gitu, dan memberikan makna dari pertemanan-pertemanan kita dari berbagai provinsi itu sih Kak.
2: Emang ya, banyak kemarin tuh berapa banyak sih? Berapa banyak kemarin itu berapa banyak provinsi yang hadir?
3: Kemarin itu kurang lebih 60-an ya kayaknya.
2: Wow, 60-an orang, dan kamu tuh
3: ya, banyak banget sih Kak.
2: Dan itu mau berbaur juga, iya berbaur, tapi kayaknya banyak banget deh ya. Itu sampai puyeng-puyeng tuh kayaknya.
3: Iya banyak banget.
2: Ada hal yang paling berkesan yang membuat kamu senang atau ada yang membuat kamu emosi kemarin-kemarin itu?
3: Sebenarnya banyak senangnya sih Kak ya. Karena ya emang jadi aku nggak ekspektasi kayak ternyata kayak Karara sendiri tuh orang NTT, kakak itu ramah banget gitu, ternyata asik ya gitu. Aku kan pengen juga punya, memang kenalan punya temen yang dari mana-mana gitu ya, untuk nambah relasi kita, untuk bisa saling sharing dan saling cerita gitu. Emang di awalnya tuh jujur aku ngerasa kayak insecure banget ngeliat mereka tuh yang hebat-hebat banget. Mereka bukan orang yang biasa. Sempat tuh ngerasa kayak insecure banget nih ngeliat, kok kayaknya mereka hebat-hebat banget ya, kita bisa apa dibanding mereka. Tapi lama-lama ternyata mereka juga gak mandang kita, kamu gak bisa kayak aku, kamu gak kayak gini, enggak. Tapi ternyata mereka juga bisa saling sharing. Dan mereka juga, iya kan, tapi itu tuh kamu baik juga, kamu hebat. Jadi itu sih senang banget, kesannya tuh ada banget gitu, ketemu sama orang-orang baru yang luar biasa itu, Kak.
2: Jadi pada intinya, kalau emang kamu berani nyapa, sebenarnya mereka tuh asik-asik ya. Jangan kalau ngelihat mereka tuh kayak senyum, berarti aduh mereka kayaknya gak bagus-bagus deh ya sifatnya.
3: Bener-bener.
2: Orang bilang gak kenal maka gak sayang.
3: Iya, okay. Benar banget ya.
2: Kita kembali lagi ya di MMA kemarin. Menurut Vivia, keterampilan atau sikap apa sih yang paling dibutuhkan oleh generasi muda saat berada dalam forum-forum kepemudaan seperti Millennial Agent kemarin ini tuh, sayang?
3: Keterampilan ya, atau sikap apa? Sebenarnya kita harus open minded sih ya, dan punya keberanian sih Kak, tentunya. Karena kan kita nggak bakal ada selalu di zona nyaman kita doang ya, kayak gitu. Kita gitu, apa namanya, dunia juga bakalan butuh namanya pemuda yang benar-benar mau belajar gitu kan, dari perspektif lain gitu, nggak cuman dari situ-situ aja, dan gak di pandangan kita doang itu semuanya benar gitu. Jadi ya menurut aku emang kita harus open minded sih, terus kita harus punya keberanian yang baik, kita punya harus kemampuan komunikasi yang baik gitu kan ya. Apalagi kan kalau di MMA ini kita saling kumpul itu untuk nyampein gimana sih, kayak kemarin kan awalnya PKPAI udah ketemu sama orang yang lain juga, beda orang juga kemarin, di bulan kemarin itu pada saat pelantikannya itu, kita bakalan terus menciptakan hal-hal baru tentunya. Kita udah ngapain aja sebagai MMA itu, kita udah nunjukin apa aja gitu. Jadi ya itu sih menurut aku sikap yang paling kita butuhin itu, kita harus bisa open minded, kita harus berani untuk gak ada selalu di tempat yang itu-itu aja atau di zona nyaman kita itu sendiri sih, Kak.
2: Ya, berarti kita harus keluar dari zona nyaman ya, jadi jangan mau ya di situ-situ aja. Iya. Keluar, terbang, kepakan sayap kamu ya, kalaupun patah diobati terbang lagi.
3: Terbang lagi.
2: Oke, okay. Nah Vivia, apakah ada pengalaman menantang atau situasi sulit selama menjadi moderat, dan bagaimana Vivia menyikapinya agar tetap menjalankan peran dengan baik?
3: Kalau yang paling menantang itu apa ya? Mungkin yang paling menantang karena sebelumnya dari Vivia sendiri itu punya sifat ragu ya, takut salah gitu pada sisi. Itu tuh kayak gitu tuh benar-benar menantang banget, karena kan kita ketemu sama orang yang memang sudah bagus banget sosialisasinya sama orang lain, karena mereka penyiar, karena mereka konten kreator, karena mereka MC di berbagai tempat gitu. Mungkin di situ sih yang menjadi tantangan dari dia sendiri, karena suka ragu, masih kurang percaya diri gitu. Tapi sebenarnya dari adanya sikap-sikap seperti itu malah buat dia itu untuk bisa terus menjadi lebih baik gitu. Gimana sih caranya biar kita itu bisa terus bersikap baik, kita nggak usah ragu-ragu lagi, karena kan di sana juga kita dibina, kita dibimbing untuk gimana caranya kita bisa menjadi lebih baik, kita nggak perlu stuck di situ-situ aja kayak gitu. Karena kalau kita cuman stuck di situ doang juga malah apa ya, nggak bagus juga buat diri kita sendiri kayak gitu, Kak. Jadi ya tetap dengan belajar gitu, kita bakalan berubah jadi lebih baik terus ke depannya.
2: Jangan malu sih sebenarnya buat nanya-nanya ya, kan kita belajar dari mereka, nambah pengalaman. Ya kalau udah kenal, kenalan dulu. Ya kalau emang nggak mau kenal ya udah deh, lu belajar aja sendiri. Tapi namanya manusia itu harus namanya manusia itu harus berinteraksi lah ya sama sekeliling kita. Kita kan bukan hidup untuk menyendiri ya. Tapi bagus ya dari pengalaman kamu, kayaknya kamu tuh membaur banget loh, Vivia. Iya. Nah, lantas menurut Via, apa sih kesamaan antara menulis puisi dan menjalankan peran sebagai moderat dalam membangun pengaruh positif tuh di masyarakat?
3: Sorry Kak, putus-putus, gimana?
2: Nah, ini Katia nanya, menurut Via, apa kesamaan antara menulis puisi dan menjalankan?
3: Sinyalnya ya.
2: Kamu gak dengar suara aku? Halo,
3: dengar tapi tadi putus-putus.
2: Oke.
3: Iya, gimana?
2: Gini,
3: tadi
2: sayang.
3: Banyak kesamaan gitu ya.
2: Menurut Fia, apa sih kesamaan antara menulis puisi dan menjalankan peran sebagai moderator dalam membangun pengaruh positif itu di masyarakat, di sekeliling kita gitu?
3: Ya, benar-benar. Kalau menurut aku sih sebenarnya keduanya itu sama-sama tentang gimana kita menyampaikan kebenaran gitu ya. Dengan cara kita sendiri, bukan cara yang lebih menyentuh ke hati kayak gitu kan. Karena kan kayak menulis puisi itu gimana kita diajarkan untuk bisa merangkai kata-kata biar dia itu enggak hanya didengar, tapi juga dirasakan gitu kan, Kak. Terus kayak sama juga menjadi seorang moderator itu tugasnya bukan cuman sekedar kita menyampaikan pendapat kita aja gitu, tapi gimana caranya kita bisa membangun jembatan gitu kan antara banyaknya suara, karena moderat, kalau udah bahas moderat itu kan memang agak sedikit sensitif ya kan. Jadi itu udah gimana caranya tuh kita itu bukan hanya menyebarkan pendapat tapi juga bisa menjadi jembatan antara banyaknya suara-suara yang ada gitu kan. Menurut dia sendiri juga keduanya itu pasti akan menuntut kepekaan, empati dan kesadaran gimana perubahan besar itu akan sering dimulai dari tutur yang lembut, dari gimana kita bisa menyampaikan, tapi juga akan sampai nanti ke makna, ke pendengar, makna yang kita ingin sampaikan.

0: nilai gitu ya kan, tentang keberanian, ketulusan, dan gimana keinginan kita untuk bisa terus belajar gitu. Karena baik di dalam kita menulis melalui puisi itu atau kita yang moderat melalui berdialog dengan orang lain, itu pasti semuanya akan butuh yang namanya apa ya, latihan gitu untuk bisa menjadi lebih lebih bersosialisasi gitu kepada orang lain. Kayak gitu sih Kak.
1: Iya sih, emang sih ya. Pokoknya kalau kita mengikuti apa-apapun itu pasti akan membentuk karakter kita ya, teman berdua ya.
0: Iya, betul banget.
1: Dan semoga kita tidak pernah berubah menjadi sosok kita, tapi karakter kita ya tetap yang sopan-sopan, yang bagus-bagus aja. Nah, Fia, ada enggak sih sosok atau figur yang paling memberi inspirasi dalam perjalanan Fia dalam dunia kepenulisan dan juga kepemudaan ini? Ada enggak sih ketika kamu, namanya juga manusia sayang, pasti kamu pernah down dong, kayak kamu harus semangat sayang, kamu harus semangat, gimana tuh? Ini penyiarnya juga kepo.
0: Sebenarnya kalau figur itu figur menurut aku masih sosok kedua orang tua aku sih kayak itu yang paling benar aku ngerasa mereka memberi inspirasi untuk setiap perjalanan aku. Doa dari mereka, dari yang sebelumnya aku ragu atau masih gak berani, pasti mereka juga yang ngeyakinin kan, kayak gitu ya kayak itu mereka yang benar-benar jadi semangat aku sih gitu untuk bisa terus berani maju ke depannya. Tapi kalau kayak tokoh-tokoh inspirasi, aku lebih sebenarnya ya bukan dibilang agamis banget, tapi aku ya lebih suka aja kayak ke ustazah-ustazah muda gitu kan, karena sekarang juga di TikTok, di Instagram kan banyak ya Kak, anak-anak muda yang bisa menyampaikannya itu pesan-pesan keagamaan. Aku di situ terinspirasi banget sih sama mereka. Sampai aku di Instagram aku aja sekarang pengen bisa terus ngajak teman-temannya itu lewat video aku untuk sharing gimana kita bisa terus kuat, kita terus berani gitu, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi aku pasti terinspirasi dari itu sih, muslimah-muslimah yang udah berani bicara di sosial media itu benar-benar menginspirasi aku dan membuat aku bisa terus mau belajar dan berani gitu untuk kedepannya, insyaallah.
1: Amin. Kalau menurut aku sih kamu harus semangat, kamu tuh harus pede gitu ya. Bukan hari ini saya tuh sangat mengagumi sosok sosok ini yang sangat menginspirasi. Tapi kamu juga harus pede. Kayaknya besok-besok saya juga harus menjadi sosok yang menginspirasi orang deh. Kamu kan udah Katia bilang, tiba-tiba kamu jangan sampai jadi ustazah juga gitu. Ini calon-calon ustazah. Iya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Setiap perkataan itu adalah doa sayang. Jadi ya udah diaminin aja gitu. Oke, nah ini kita udah ngobrol kita udah ngobrol banyak banget. Apa ya, wejangan kali ya. Ini mungkin wejangan aja kali ya dari Vivia untuk anak muda yang ingin berani bersuara, baik melalui karya sastra maupun keterlibatan dalam forum-forum kepemudaan. Apa itu kira-kira sayang?
0: Kalau pesan dari aku ya, ini buat kita semua anak muda, kita harus lebih berani lagi bersuara kayak gitu kan. Karena sekarang dunia itu memang butuh suara yang bisa selalu lantang, suara yang berani jujur, suara yang bermakna, yang berani untuk menyampaikan apapun itu yang baik-baik gitu. Jadi jangan deh sekarang itu kita mikir atau kita nunggu untuk jadi hebat dulu. Tapi dari hal-hal kecil kita tuh harus mulai berani dan terus mulai berkarya, terlibat. Terus kita harus juga terlibat dalam hal-hal baik apapun itu, karena sebenarnya keberanian itu akan tumbuh di tengah-tengah proses kita, bukan sebelum kita berproses gitu. Jadi mulailah dari sekarang itu, apa yang menjadi keresahan gitu, itu kita harus pelan-pelan sama-sama belajar sih ya Kak, untuk ngilangin rasa itu. Karena suara yang akan kita bawa, apapun yang akan ingin kita sampaikan, itu pasti akan menjadi harapan-harapan baik juga bagi orang lain yang mereka belum berani untuk bicara sama apa yang mereka ingin sampaikan, kayak gitu sih dari aku.
1: Oke, terima kasih banyak. Tapi masih ada satu sebelum kita tutup. Setelah meraih dua pencapaian penting ini, seperti apa langkah atau mimpi besar Vivia ke depan? Hayo, mungkin satu

0: bulan ke depan atau mungkin paling lama 5 tahun ke depan sayang?
1: Kalau aku ya, sebenarnya aku pengen bisa terus untuk menulis ya kak. Karena kan aku juga gak pengen, sebenarnya aku juga puisi itu masih belum bisa konsisten ya. Untuk aku tulis terus gitu, untuk aku terus berkarya. Tapi aku sekarang pengen sih untuk bisa terus berfokus juga. Aku pengen bisa terus menulis gitu kan ya. Pengen punya rumah untuk aku sendiri gitu. Bisa juga tentunya kalau aku terpilih menjadi MMA ini, aku bisa terus menciarkan ya tentang keagamaan khususnya di generasi-generasi milenial. Karena memang aku juga punya mimpi gitu ya, untuk aku bisa menjadi seorang pendakwah. Doanya ya kak, kayak gitu. Jadi aku pengen bisa terus menyampaikan hal-hal baik kayak gitu untuk membangun mimpi aku gitu kak ya. Dan juga bisa terus belajar gitu, memperdalam ilmu-ilmu apa yang udah aku pelajari gitu. Karena bagi aku juga siap apapun itu langkah dan proses peluang dari diri aku itu juga akan menjadi lebih bijak, lebih tenang dan lebih baik, dan nantinya pasti insya Allah berguna untuk siapapun kayak gitu sih kak.
0: Amin, thank you banget ya. Saya senang banget bisa sharing balik bareng sama kamu Vivia. Luar biasa pengalaman yang gimana ya, aduh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi dari puisi hingga forum diskusi itu, saya yakin seorang Vivia Alifaturahma sangat membuktikan kalau suara anak muda bisa jadi penggerak perubahannya. Ini bukan sekedar gelar, tapi keberanian untuk bersuara dan menginspirasi ya. Semoga kisah kamu itu, kamu ini tuh bisa memotivasi generasi muda ya untuk terus berkarya dengan makna dan semangat, tapi dengan versinya masing-masing, karakternya masing-masing. Semangat Vivia, semoga.

0: Bye kakak.
1: Sore ceria di Pro 2 FM. Lagi dengerin Sore Ceria.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Don't stop me, bitch. Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Sore ceria di Pro 2 FM.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
6: Oke teman Pro 2, kita balik lagi dan kita masih di Sorcer. Tentunya kita beralih ke informasi terup to date ya. Informasi di sore hari ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya mengajak perempuan Konghucu Indonesia memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya melalui gerakan Ruang Bersama Indonesia, di mana ajakan ini tuh disampaikan untuk memperluas kolaborasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga tingkat desa serta kelurahan. Jadi beliau menyebut jejaring Perkin hingga desa dan kelurahan menjadi modal sosial ya untuk memperluas program pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, di mana jejaring ini tuh dinilai dapat memperkuat kolab pemerintah bareng masyarakat dalam menjangkau perempuan dan anak hingga ke akar rumput.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sore ceria di Pro2 FM.
4: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

99,82 FM Tambua, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Enggak terasa banget sekarang udah jam 6 lewat otoweh mau jam 7 malam, dan enggak terasa banget kita udah di pertengahan September. Dan September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi 2027. Dan kamu masih gitu-gitu aja. Ayo gonjang-ganjing kan akhir tahun ini dengan banyak-banyakin list tempat wisata yang mau kamu kunjungi di akhir tahun sama awal tahun. Itu liburnya panjang, banyak banget ya. Jadi teman Pro 2, ya banyak banget tempat-tempat wisata bagus yang katanya underrated banget, yang diprediksi hits pada 2027. Kita mau cari tahu kira-kira ini apa aja kira-kira yang underrated banget dan di mana. Jadi sejenak kamu lupakan destinasi wisata yang sudah terlalu ramai dan penuh wisatawan, karena masuk tahun depan tren perjalanan mulai mengarah ke tempat-tempat yang belum terlalu banyak dikenal tapi menawarkan pengalaman unik sekaligus punya potensi berkembang sebagai destinasi wisata baru. Hayo, kira-kira mau kemana ini ya kira-kira. Nah, jika safari di Kenya selama ini identik dengan Masai Mara, Samburu National Reserve menawarkan pengalaman yang lebih jauh dari keramaian ya. Nah, diketahui kawasan konservasi ini hanya menerima 1/10 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Masai Mara, sehingga suasana safari dapat terasa lebih tenang. Kamu berani enggak? Oke. Ke Kenya bisa, ke Afrika juga bisa. Kalau Afrika mungkin udah biasa, ya udah kita ke Kenya aja. Jadi daya tarik lainnya adalah keberadaan Samburu Special 5, yakni 5 satwa khas yang terdiri dari jerapah reticulate, zebra grevy, burung unta Somalia, oryx Afrika Timur, dan gerenuk. Langsung aja search di Google atau enggak GPT, apaan ini nama-nama hewan binatangnya ya. Oke. Next, bagi pecinta wisata alam dan aktivitas luar ruangan, Mestia di kawasan Svaneti, Georgia bisa menjadi destinasi yang menarik untuk dimasukkan ke dalam daftar perjalanan 2027 teman Pro 2. Jadi perkembangan ya wilayah pegunungan ini tuh kayak menawarkan banyak sensasi-sensasi yang menyenangkan banget, tempat-tempat yang keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan kamu tahu wilayah pegunungan ini menawarkan jalur hiking ya, ski serta panorama pegunungan Kaukasus yang dramatis ya. Jadi di sana tuh banyak banget desa-desa tradisional, menara abad pertengahan, serta budaya Svan yang masih terasa kuat ya. Selain itu, aku bakal jalan ngajak kamu jalan-jalan dari Kenya, kita ke Mestia, Georgia. Langsung next ke Yordania. Gak hanya punya Petra dan Wadi Rum, ada juga Northern Highlands yang memperlihatkan sisi lain negara tersebut dengan suasana yang lebih hijau, kawasan hutan, jalur pegunungan, serta peninggalan sejarah. Aha, wisatawan dapat menjelajahi reruntuhan Romawi di Umkais, kawasan hutan Ajlon, hingga berbagai pengalaman berbasis masyarakat lokal. Aduh, ini tempat-tempat yang benar-benar underrated, belum terjamah, tapi bakal hits di 2027. Masih ada beberapa lagi, jangan kemana-mana guys.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: seputaran.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Okay, dari Roni Parulian, Dunia Imajiner. Wow, keren banget. Ini lagu terbaru. Belum lagi PC juga lagi ngeluarin single terbaru kan. Keren. Nanti ya, ada waktunya kita putar ya. Okay, tunggu aja ya. Aku bakal muterin semua lagu-lagu terbaru. Tapi aku mau ngasih tahu dulu nih beberapa event wisata. Event wisata lagi. Bukan, tapi aku mau ngasih tahu ada beberapa destinasi wisata yang underrated yang diprediksi bakal hits pada 2027. Oke, di Samburu National Reserve ada di Kenya, terus ada Mestia ya di Georgia, ada Northern Highlands di Yordania, ada White Horse Yukon Kanada. Apaan tuh? Oke, ini menawarkan pengalaman yang cocok bagi wisatawan pecinta petualang dan alam terbuka, di mana kota ini menjadi pintu masuk untuk menjelajahi kawasan Yukon yang luas dengan aktivitas hiking, kayaking, ski, pengamatan satwa liar hingga menikmati pemandangan langit malam. Nah, next kita mau ke Alonisos Yunani. Pulau-pulau di Yunani memang sudah lama menjadi favorit wisatawan, tapi Alonisos menawarkan suasana yang lebih tenang. Berada di Laut Aegea dan dikenal dengan perairan berwarna biru jernih serta landscape pesisir yang masih alami. Aku ngelihat gambarnya tuh, aduh sumpah indah. Ini adalah laut terindah yang pernah aku lihat, guys ya. Jadi indah banget. Dan kamu tahu dari Yunani kita mau kemana? Kita mau ke Dili Timor Leste. Ini menjadi salah satu destinasi Asia Tenggara yang masuk dalam daftar Intrepid Travel, di mana ibu kota Timor Leste ini menawarkan kombinasi antara kawasan pesisir, terumbu karang, serta landscape pegunungan yang masih relatif jarang dieksplorasi wisatawan internasional. Akses baru ya di sana itu membuat Timor Leste semakin mudah dijangkau dari sejumlah kota regional dengan kekayaan alam dan jumlah wisatawan yang masih relatif rendah dibandingkan destinasi Asia Tenggara lain. Tapi katanya Dili itu berpotensi banget ya menjadi pilihan bagi pelancong yang ingin mencari pengalaman berbeda, guys.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Indonesia maju, UMKM maju. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Setiap produk yang kita gunakan, setiap usaha yang kita nikmati, seringkali lahir dari tangan kreatif para pelaku UMKM.
1: Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan perekonomian bangsa. Mari dukung UMKM lokal agar Indonesia semakin sejahtera.
0: Mari jadikan UMKM sebagai kebanggaan bangsa. Bersama kita bisa maju bersama UMKM.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ya teman Prodo, kita akan langsung ya gabung dengan Prodo Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat untuk malam hari ini edisi 21 September 2026. Ada siapa di sana? Langsung aja kita gabung ke Prodo Jakarta.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menu Lo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang. Asik.
2: Lancar.
0: Ya?
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan.
0: Ayo, bener.
2: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan
0: ya.
1: Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
1: Oh iya,
0: betul. Iya, bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya enggak baru berarti ya. Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya.
0: Kedua,
1: ketiga. Sebelumnya ya, betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Okay. Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Iya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih. Pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya, Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget?
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu yang kayak.
0: Benar.
2: Wah, tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa? Gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan. Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar, gitu. Baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk. Ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya.
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang ya. Lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Benar. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan di sini banyak maksudnya ya, bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh,
1: tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
2: Mana. Berjodoh lah,
0: jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Arditio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Arditio mendengarkan lagunya tuh awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Terus, jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya, kok di gue maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue nggak dapet bang, gue kok kesusah bang pop ya gitu. Udah deh challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu lagu bang yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Arditio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh jadi, keriko lagi ya.
2: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Arditio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya bang.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping
0: ya? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Kau nanya Bang Pi.
0: Kau seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pi kak. Aku cerita sama Bang Pi.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi sialnya. Kita gak usah.
2: Jangan
0: kita
2: kali
0: ulik ya aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu tertarik ya, nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Bener. Didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Cerita. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Take demo pertama tuh gue galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Okay, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf
0: santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya. Bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar-benar.
2: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada nggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari matengnya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
0: Wow, oke. Okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangnya mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Wow, terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Amen. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau itu yang support sekali ya berarti.
2: Betul. Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama, Bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kapika dulu.
1: Kalau dari aku, apa namanya? Ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya di situ banyak jawabannya.
0: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ
1: banyak jawaban.
0: Menemukan
2: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
1: Jangan lupa nonton.
0: Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar.
2: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.
1: Wuhui.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
2: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
3: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
3: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suara dalam.
3: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
2: Nah, itu
0: itu dia. Gitu ya.
3: Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
2: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Yeah. Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
3: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
2: Ah iya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
3: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
3: 2 menit 40. Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
3: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
3: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
2: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
2: Tentang musik yang galau.
3: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digede-gede.
0: Iya. Balik lagi di suara begitu lagi. Ya? Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
2: betul,
0: ya
2: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes.
0: Gitu ya. Benar-benar.
3: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya lama. Mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi nih dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu.
3: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
3: MV sudah?
2: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan.
0: Okay.
2: Di akun apa?
3: Akun baik, YouTube. Baik saja katanya.
0: Nah, baik-baik saja katanya.
2: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
3: cowok
2: yang
3: culun.
2: Nah, ini nih kayak gini nih. Nah. Kalau kalian udah nonton,
3: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
3: Enggak.
0: Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
2: Yeah, tapi ini. Oh, iya. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar.
0: Nah, gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
3: Okay. Music addict lah ya.
2: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
3: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
3: Tapi Tionya salah sangka
2: salah
3: karena
2: paham,
3: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
3: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
2: Just friend.
0: Asik.
2: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
2: nah,
0: bener.
2: Begitu.
0: Ah.
2: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
2: Karena aku Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu
3: kok baik,
2: gitu.
3: Iya.
2: Kok dia baik sama aku gitu kan?
3: Respon nih,
2: respon. Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
2: ya customer doang.
0: Iya,
2: gitu
0: benar. Being nice to each other aja.
2: Iya.
0: Gitu
2: kan. Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
3: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
2: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet. Abis itu
3: jangan di spill loh nanti.
2: Oh iya,
3: teman dari Pro 2.
2: Udah pokoknya mau tahu nonton aja guys. Di mana Bang?
3: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang
3: gitu. Lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
3: Kan panasnya gimana kan.
0: Bener.
3: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
2: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak yaudah aku kan gak ada, maksudnya gak ada kerana ke situ gitu. Basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
2: Keren sih.
0: Betul.
3: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yo.
2: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
3: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
2: Tapi memang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
3: Ya teman-teman RRI Pro 2.
2: Fan. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
3: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
2: Oh iya.
3: Iya dong.
2: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah 2 nih.
2: Dua.
0: Yeah. Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
3: Akan ada nextnya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
3: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
3: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
3: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
3: Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya gini gitu.
2: Kaya udah.
3: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
3: Betul.
2: Gerak semua.
3: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
3: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
3: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
2: Amin.
3: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
2: Amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
3: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
3: 12 jam juga enggak apa-apa.
2: Pokoknya kulik aja. Betul. Kulik aja Tio.
0: Betul.
2: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
2: Aduh, guys.
3: Pikalisius.
2: Pikalovers.
0: Pikalovers. Aduh. Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
3: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
3: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang sampaikan ya?
2: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardhityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardhityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardhityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya.
3: Yes,
0: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun.
3: Akun baik-baik saja katanya. Katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh ya. Indonesia.
3: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saja katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih
2: Mika. Terima kasih dari Prodo, Mas Edit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayah, ayah.
1: Iya.
0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak? Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Coki, kamu sudah dengar tentang kampanye cinta produk dalam negeri belum? Iya, kita harus lebih mencintai produk lokal loh, karena ada banyak alasannya. Pertama, dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja, Coki. Tuh, tahu, betul sekali. Kita juga melestarikan tradisi dan kerajinan tangan yang ada di daerah kita dengan mencintai produk lokal. Dan satu kebanggaan lagi, Coki, banyak produsen lokal yang sudah meningkatkan kualitas produk lokal. Jadi kita harus lebih bijak memilih dan mendukung yang berkualitas ya. Oke deh, Coki. Cintai produk dalam negeri dan mari saling mendukung untuk memilih produk lokal.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga.
1: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Pendengar RRI, sebenarnya berapa lama sih sampah bisa terurai? Untuk sampah kertas tisu bisa mencapai 2 hingga 4 minggu. Kertas koran 6 minggu, kotak kardus 2 bulan. Sampah baju katun 2 hingga 5 bulan. Sampah potongan kayu 1 hingga 3 tahun. Puntung rokok 1 hingga 5 tahun. Sampah kantong plastik 10 hingga 20 tahun. Styrofoam 50 tahun. Sampah kaleng aluminium bisa mencapai 200 tahun. Sampah plastik minuman bisa terurai hingga 400 tahun. Sedangkan yang lebih parah lagi yaitu sampah botol kaca yang bisa terurai hingga lebih dari 1000 tahun. Jaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Oke, The Fatih Degan ingin bertemu lagi mengantar kita di menit yang ke-48 lepas dari pukul 22. Dan sebelum saya akhiri kebersamaan kita di Jaga Malam Teman Pro 2, ada satu lagu dari Perunggu Ini Abadi. Akan saya hadirkan lagu yang sudah di-request oleh Lara Purnamasari ya. Semoga terhibur di malam hari ini, dan juga untuk kamu semua yang suka dengan lagu ini, semoga terhibur. Dan sekaligus saya akhiri kebersamaan kita Teman Pro 2. Nanti setelah ini di pukul 23 bakal hadir rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 Atambua.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

ID. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh.

0: Sayang, sayang, kok kebangun tengah malam? Mimpi buruk lagi ya?
1: Ah iya sayang, barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
0: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
1: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.

dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Senin 21 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa 22 September 2026 dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, gimana kabarnya pagi ini? Semoga pasti banyak semangat. Dan kali ini Imel masih temenin kamu di jam yang sama dari kemarin ya, Senin, Selasa, selalu menemani jam 6 sampai jam 10 kamu nih teman Pro 2. Dan kamu nyadar gak sih belakangan ini udah mulai tidurnya pakai kipas angin lagi, udah mulai nyalain AC lagi, karena emang udah mulai panas banget lagi teman berdua. Bahkan sampai malam pun itu tuh sebenarnya masih panas gitu, masih agak-agak gerah. Kayak kalau tidur tuh tidak bisa kalau tidak pakai kipas angin ataupun pakai AC. Ya namanya juga cuaca ya, suka berubah-ubah. Tapi kamu jangan berubah-ubah dong, tetap semangat terus di pagi ini. Dan jalanin hari Senin kamu dengan semenyala mungkin. Imam bakal temenin kamu sampai jam 10 nanti teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya.

Okay, kita lanjut nomor 2. Kontingen Indonesia menambah koleksi medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan mengamankan 2 medali perunggu di hari Senin kemarin. Jadi tambahan medali ini pertama diraih lewat cabang Wushu setelah Eugenia Diva tampil impresif pada nomor Chongquan Putri. Nah, tambahan 1 medali perunggu lainnya diperoleh lewat cabang Mixed Martial Arts atau MMA setelah Valencia Fahira Hotmauli tampil begitu menjanjikan di nomor modern putri kelas 54 kg. Jadi saat ini Indonesia sudah mengoleksi total 7 medali dengan rincian 1 perak dan 6 perunggu. Nah, torehan itu ngebuat tim putri kini berada di peringkat ke-13 klasemen sementara. Gokil banget teman berdua. Pokoknya semangat terus buat atlet-atlet kita yang lagi bertarung di Asian Games. Makin gacor, makin menyala deh pokoknya ya.

0: Tia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote.

Masih di Gracia Altari Pro 2 FM atom buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 belakangan ini kan kita dengar banyak banget informasi kayak ada banjir, terus gempa di Flores. Banjirnya tuh ada di Nepal kemarin teman Pro 2, kalau kamu tahu lihat videonya itu rame banget. Dan tahu Bang Chan Stray Kids, Bang Chan ini baru-baru ini teman Pro 2 ngedonasiin total 200 juta won atau sekitar 2,5 miliar di Seoul Rehabilitation Hospital dan Korean Committee for UNICEF. Jadi masing-masing institusi itu nerima sekitar 100 juta won dan donasi untuk UNICEF sendiri khusus akan digunakan untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan di wilayah Nepal yang terdampak banjir kemarin teman berdua. Sementara donasi untuk Seoul Rehabilitation Hospital itu bakal dialokasikan untuk pembangunan pusat rehabilitasi, nantinya bakal disesuaikan dengan usia dan kondisi medis setiap pasien. Wow, keren banget Bang Chan, udah cakep, udah kaya raya. Kaya raya banget gak tuh? Ya iya kaya raya lah ya teman berdua, karena duitnya tuh banyak nyumbangin untuk hal-hal yang lebih berguna. Itu apa ya, ketampanannya tuh semakin terpancar gitu loh, ya gak sih?

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, teman berdua masih di Spada dan Imel masih nemenin kamu juga. Tahu nggak sih kalau cara paling baik untuk mempelajari sesuatu itu mungkin dengan cara yang kreatif ya, lebih kayak visual sih teman berdua. Apalagi kalau ngomongin pelajaran, anak-anak muda kayak kita ini dulu sampai sekarang tuh kayaknya kebanyakan sama aja sih teman berdua. Kalau kayak pelajaran yang didapat tuh melulu cuman soal ngomong aja tuh bakal bikin bosan dan gak masuk sama sekali di otak kita. Apalagi kalau ngomongin soal sejarah nih teman berdua. Saya punya pengalaman, dulu tuh gak suka banget sama sejarah, mohon maaf ya semuanya. Tapi emang gak suka banget sama sejarah karena membosankan kalau menurut saya. Cuman pas kuliah itu ya kebetulan ngambil jurusan broadcasting,

akhirnya dapatlah tugas kuliah buat dokumenter gitu. Nah, pergilah untuk ngedokumentarin G30 SPKI. Dan ternyata sampai sana kayak turun langsung melihat visual-visual yang ada tuh, ternyata jadi menarik banget. Akhirnya dari situ di umur yang keberapa gitu akhirnya baru tahu soal sejarah itu, dan ya benar-benar mendalaminya teman berdua. Nah, inilah mungkin yang mau diangkat oleh sutradara Hanung Bramantyo yang akhirnya membuat film berjudul Lobang Buaya dan menyasar anak muda untuk tidak melupakan sejarah yang terjadi pada tahun 1965. Karena katanya juga sekarang anak-anak muda tuh lebih suka nonton film yang relate sama mereka, dan film-film sejarah tuh sebenarnya banyak minim banget penonton gitu. Sedangkan di bioskop didominasi oleh anak-anak muda. Nah, gimana sih caranya? Jadi akhirnya Hanung Bramantyo ini mengajak mahasiswa Universitas Jember UNEJ untuk nonton special screening film tersebut di Kota Cinema Mall di Jember. Karena katanya film ini sepi banget penonton, jadi dia tuh mengangkat tema 1965 karena film sejarah ini belum banyak menarik perhatian penonton anak muda. Padahal sebagian besar penonton bioskop tadi tuh berasal dari kalangan anak muda. Ya, semoga sih dengan cara-cara seperti itu bisa menambah keinginan kita untuk semakin mengetahui soal sejarah. Ya, sekarang nih semua orang menyesuaikan diri sama anak-anak muda ya. Ya begitulah, soalnya kita lah generasi yang akan datang. Tapi ya ingat, jangan kita lupain sejarah juga. Mungkin sekali-sekali harus dilihat, dicari tahu lah dengan secara sekreatif mungkin.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: woi. Lihat lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Alright, teman berdua, The James Arthur featuring Anna Marie Will Ride at the Star. Lagu-lagu kayak gini tuh didengerin pagi-pagi begini, bikin mood makin naik, bikin tangan semakin bergerak cepat untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Aduh, semangat deh ya hari Selasanya. Semoga hari Selasa kamu ini menyenangkan, teman berdua. Nah, tapi nih kalau ngomongin soal kerjaan ya, teman berdua, sekarang tuh hampir semua pekerjaan tuh pasti menggunakan bantuan AI. Nah, ini nih yang bikin makin kepikiran banget. Nggak hanya pekerjaan aja, tapi kayak prompt-prompt di kayak yang terbaru yang lagi ngetren, teman berdua, buat foto kamu jadi efek-efek seperti tahun 80-an. Nah, itu kan menggunakan AI. Nah, itu tuh banyak orang yang kayak ada pro kontranya. Banyak orang yang bilang kayak yang kontra tuh pasti mikirnya gini. Si AI ini kan menggunakan mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup signifikan gitu ya. Tapi jadi kalau bisa, kalau tidak digunakan nih, jangan digunakan, itu kata-kata orang yang kontra, teman berdua. Kamu tim kontra apa tim pro nih? Tapi sebenarnya benar enggak sih kalau air atau AI itu mengonsumsi air dalam jumlah yang cukup signifikan? Jawabannya adalah benar, teman berdua. Jadi air itu buat apa? Air itu untuk digunakan sebagai sistem pendingin server. Jadi server yang memproses instruksi atau melatih model AI itu akan menghasilkan panas yang ekstrim banget. Nah, untuk mencegah kerusakan, karena itu bisa, apa ya, katanya sekali kamu nyuruh AI buat apa gitu, nah panasnya si server itu tuh bisa capai 50 sampai 60 derajat. Nah, itu kan panas banget kan, teman berdua, kalau tidak didinginkan bisa meledak, meledoi gitu. Jadi untuk menjaga kerusakan, pusat data itu menggunakan pendingin berbasis penguapan air murni. Nah, yang digunakan itu adalah air bersih, teman berdua. Jadi sekarang nih para ahli itu lagi mencari solusinya. Jadi kayak misalnya sebagian besar raksasa teknologi kayak Microsoft, Google dan juga Meta itu sekarang mulai beralih ke sistem pendingin tertutup namanya closed loop cooling, yang mana ini memanfaatkan air daur ulang serta juga membangun data center di wilayah beriklim dingin untuk meminimalkan penguapan air. Ya, jadi sekarang mungkin kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan AI. Kayak kalau nggak penting-penting amat, ya mending pakai otak sendiri aja lah ya, teman berdua. Semangat pagi, selamat pagi untuk kamu yang lagi beraktivitas. Jangan kasih kendor, pokoknya gas terus hari ini, makin gacor.

Judi online memiliki banyak dampak buruk. Di antaranya, judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Tekanan untuk selalu menang dan kerugian finansial dapat mengganggu kesejahteraan psikologis. Tekanan mental akibat kekalahan dalam judi online dapat memicu tindakan berbahaya, seperti melukai diri sendiri atau orang lain. Judi online dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, judi online dapat menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Lalu, stres dan kecemasan yang tidak ditangani dapat memicu isolasi sosial untuk membantu orang yang berisiko atau sudah terlibat dalam judi online. Anda dapat memberikan dukungan emosional dan praktis, merekomendasikan konsultasi kepada psikolog, memberikan pemahaman mengenai risiko dan bahaya judi online.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Oke, Tamam Pre 2, baru-baru ini Provinsi NTT mendapat dukungan 4 miliar rupiah untuk sektor kesehatan dan 2 miliar untuk pengelolaan sampah serta lingkungan. Jadi informasi ini dibagikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur di Facebooknya di tanggal 21 September kemarin, Tamam Pre 2. Jadi total anggaran sebesar 6 miliar rupiah tersebut diperoleh berkat sabetan dua penghargaan. Nah, pemerintah Provinsi NTT dianugerahi penghargaan terbaik satu akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan terbaik satu pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Jadi dalam postingannya, Pak Gubernur Melki Lakalena juga jelasin kalau kedua apresiasi yang dimaksud itu diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kemendagri, gitu Tamam Pre 2. Wow, semoga sejumlah uang, kita selamat dulu ya, selamat banget buat pemerintah Provinsi NTT yang udah mendapatkan dua penghargaan ini, dan semoga dukungannya yang telah diberikan bisa berguna buat kita semua, amin. Kita lanjut lagi, Tamam Pre 2, ada lagu terbarunya Dio. Ini kayaknya yang udah siap-siap untuk ngewar tiketnya bakal hafal banget lagu-lagu buat sing along ya. So langsung aja, ini dia, here we go.